0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

pada selamat pagi teman berdua. By the way, kamu pernah kepikiran gak sih kalau misalkan orang yang suka traveler itu juga ada beberapa ritual unik yang harus dilakukan teman berdua. Meskipun gak semuanya ya, balik lagi kepercayaan kita masing-masing dan gimana cara kita menanggapinya. Nah, bepergian atau traveling dengan transportasi umum tentu acap kali memicu rasa cemas dan tegang bagi sebagian orang. Nah, demi meredakan rasa gugup dan mengharapkan keselamatan, gak sedikit traveler atau wisatawan di berbagai belahan dunia itu teman berdua melakoni beragam ritual unik. Kalau dari website Travel Plus Leisure dari laporan Kasino Kajannya, ritual-ritual ini berkisar dari tradisi lokal hingga kepercayaan spiritual untuk menenangkan pikiran selama perjalanan, baik melalui jalur udara, darat, sampai laut. Nah, teman berdua, yang pertama adalah menyelipkan bawang putih di koper. Ini jujur Amala baru pertama kali mendengarkan ya. Jadi menyelipkan satu siung bawang putih ke dalam koper berada di urutan teratas sebagai ritual paling populer untuk menangkal kesialan. Pakai mistis asal London ini, Inbar Honigman menjelaskan bahwa kebiasaan ini dipercaya sebagai jimat penangkal energi negatif di berbagai penjuru dunia. Justru ini ritualnya dari teman-teman kita di Eropa, teman-teman kita lagi, pokoknya orang-orang yang di sana, makanya kita agak asing gitu ya. Nah, terus juga karena mereka tuh percaya teman berdua ada makhluk pampir atau mungkin makhluk tak kasat mata lain dan banyak hal-hal magis yang negatif. Kalau misalkan pakai bawang putih itu dipercaya dari negara Bosnia dan juga Herzegovina, Italia, Yunani sampai dengan Tiongkok. Kalau misalkan bepergian lewat jalur air, bawang putih bahkan dipercaya dapat melindungi dari seseorang yang tenggelam. Balik lagi nih ke kepercayaan kita masing-masing ya teman berdua. Kamu pernah mencobanya? Jujur Amala gak pernah ya. Jujur, padahal bawang putih banyak di dapur. Terus yang kedua adalah menyentuh badan pesawat sebelum naik. Nah, kalau ini nih aku sering ngeliat bahkan pejabat pemerintah tuh ada yang kayak gini juga teman berdua. Aku lupa siapa, tapi ada yang melakukan hal kayak gini, kayak lebih ngasih tahu ke pesawatnya bahwa kita pengen terbang, tolong selamat gitu. Jadi bagi penumpang yang khawatir dengan aroma menyengat bawang putih menyentuh bagian luar badan pesawat sebelum naik pesawat juga menjadi alternatif populer. Jadi macam kayak apa ya, hal yang dilakukan sebagai bentuk untuk memohon keselamatan sebelum lepas landas. Nah, aktivitas fisik sederhana ini teman berdua terbukti memberikan rasa tenang secara psikologis bagi penumpang yang percaya kalau misalkan menyentuh luar badan pesawat mereka akan kembali lagi dengan selamat begitu. Terus yang ketiga, melangkah masuk dengan kaki kanan. Nah, kalau ini Amala baru ya melakukannya, karena ini kalau dalam Islam sunnah juga gak sih? Karena kalau misalkan kita mau masuk ke tempat-tempat itu dianjurkan melangkahnya menggunakan kaki kanan, termasuk menaiki pesawat atau mode transportasi lainnya dengan mendahulukan kaki kanan dipercaya membuat perjalanan dimulai dengan langkah yang benar. Honigman membeberkan bahwa bangsa Yunani dan juga Romawi kuno bahkan juga percaya sisi kanan membawa keberuntungan dan energi yang positif karena tradisi serupa juga berakar kuat dalam budaya Islam, Portugis sampai dengan Hindu yang mengasosiasikan sisi kanan dengan hasil yang menguntungkan. Terus yang keempat, menumpahkan air sebelum berangkat. Terutama di kawasan Timur Tengah dan Balkan, terdapat tradisi menumpahkan sedikit air ke tanah atau jalan sebelum berangkat. Air yang mengalir disimbolkan sebagai doa agar perjalanan yang ditempuh berjalan lancar, tenang, dan tanpa hambatan. Terus yang kelima, menjauhi angka yang dianggap sial. Contohnya jangan duduk di nomor 13, ini di Amerika Serikat bahkan sangat dihindari. Kemudian kalau masyarakat Cina menjauhi angka 4 karena pelafalannya mirip dengan kata mati, dan warga Italia umumnya menganggap angka 17 membawa nasib buruk. Kalau 13 sama 4 aku udah sering ya dengerin, tapi kalau angka 17 baru ini loh teman berdua. Terus duduk sejenak di atas koper. Nah, ini ternyata tradisi khas masyarakat Slavia. Jadi duduk sejenak di atas koper itu tuh sebagai berfungsi untuk momen jeda menenangkan pikiran
mengumpulkan fokus sekaligus memohon keselamatan sebelum menempuh perjalanan jauh gitu. Aku jadi ingat deh sama kata dosen aku kalau sebelum berangkat, alangkah lebih baiknya kita 1-2 menit buat menenangkan pikiran. Biasanya di situ momen kita baru ingat nih teman produ apa aja hal-hal yang belum kita bawa. Dan terakhir, menunda menyapu rumah, karena di beberapa kebudayaan ini merupakan pantangan ya. Berangkat bepergian terus nyapu lantai secara terburu-buru dipercaya dapat menyapu bersih keberuntungan, keselamatan, dan kesejahteraan anggota keluarga yang sedang dalam perjalanan. Baik, itu lagi ini cuman mitos ya teman Rodua, jadi unik aja gitu dibahas. Dan sebenarnya kembali lagi ke kamunya, apakah percaya atau enggak. Tetap di Rodua, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Itbuk. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih?
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul, bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu seperti pernikahan atau perayaan hari besar dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

Selamat pagi Pro 2, teman terbaik kamu. Tapi Pro 2, pernah gak sih kamu tiba-tiba buka tutup botol, telapak tangan kamu kejepit tutupnya gitu, terus luka? Atau mungkin kamu gak sengaja kena benda tajam, terus bikin adanya luka di tubuh kamu? Nah, kalau Amala barusan banget ya, teman Pro 2. Nah, ternyata ada beberapa hal untuk mengobati luka agar cepat kering. Yang pertama, kamu bisa mencuci luka dengan air dan juga sabun. Aduh, membacanya aja merinding ya, teman Pro 2. Ini informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mencuci luka dengan air dan juga sabun menjadi salah satu cara buat mengobati luka berair agar cepat kering. Cara ini dilakukan buat teman Pro 2 bisa menghilangkan sisa kotoran yang menempel pada luka dan perban penutup. Pastikan tangan kamu juga udah bersih sebelum mencuci luka. Untuk mengobati luka, kamu juga hanya perlu menyiapkan kain atau waslap bersih. Basahi kain dengan air hangat, lalu usapkan secara lembut ke area luka. Setelah itu, keringkan luka dan tutup kembali dengan kasa ataupun perban guna mencegah luka terkontaminasi. Hindari menggunakan sabun langsung ke luka karena dapat menimbulkan rasa perih dan iritasi. Pastinya pedih banget ya, teman Pro 2. Terus yang kedua adalah kompres hangat secara rutin. Jadi luka yang berair yang terjadi secara terus menerus itu bisa diredakan dengan kompres hangat sebanyak 1-2 kali sehari. Upaya sesederhana ini bisa menjadi pertolongan awal guna mengurangi cairan pada luka, meredakan rasa sakit, dan mempercepat pengeringan luka. Kamu hanya perlu merendam kain atau waslap bersih ke dalam air hangat, lalu kompreskan pada sekitar area luka berair selama 15 menit. Hindari terlalu sering mengompres luka karena dapat meningkatkan kelembapan pada luka. Yang ketiga, ganti perban secara rutin juga menjadi cara mengobati luka berair, teman Pro 2. Terutama bila perban telah basah ataupun kotor. Pasalnya, perban yang terlalu lama menutupi luka berair beresiko menjadi tempat perkembangbiakan bakteri penyebab infeksi. Hal ini dapat menghambat penyembuhan luka ya. Cara ini dapat juga kamu lakukan sendiri di rumah dengan melepaskan perban lama secara perlahan dan buang langsung ke tempat sampah. Nah, teman Pro 2, ada nih cara yang menarik. Ternyata bisa dioleskan sama madu ya, baru tahu. Apakah aku coba? Jadi ternyata madu ini bisa menjadi cara mengobati luka berair agar cepat kering. Pasalnya madu itu kan bersifat anti radang, antibakteri, dan antiseptik. Nah, karena berkat senyawa yang terkandung di dalamnya, madu itu dapat membunuh dan mencegah perkembangbiakan bakteri pada luka berair sehingga luka tuh bisa cepat kering. Pastikan juga kamu menggunakan madu murni tanpa campuran bahan kimia seperti madu hitam. Cuman sulit ya, madu hitam tuh di mana belinya. Nah, terus yang kelima adalah bisa menggunakan cairan antiseptik. Kayaknya ini paling membantu deh ya, karena antiseptik itu mengandung iodin yang kandungan itu tuh bekerja dengan cara membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi serta mempercepat pengeringan luka basah gitu deh, teman Pro 2. Intinya tetap hati-hati dalam beraktivitas ya, biar kamu nggak terluka.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

pada selamat pagi teman-teman berdua. Teman-teman berdua ada enggak sih yang kayak Amala suka banget sama kulit ayam? Karena teman-teman berdua, kulit ayam tuh enggak tahu kenapa enak banget ya enggak sih? Tapi enggak semua orang bisa bikin kulit ayam yang enak sih. Cuman jujur aja kulit ayam goreng crispy menurut aku tuh adalah the best ever. Makanan kulit ayam paling enak. Tapi kalau digoreng-goreng yang lain enggak ada sih, lebih ke kulit ayam terus dicampur balutan tepung. Itu kayaknya hampir semua orang tuh suka gitu ya sama makanan yang satu itu. Bahkan tuh kayak bisa menambah nafsu makan. Tapi teman-teman dua ya, jenis makanan apapun yang digoreng memang terasa lebih enak dan menggugah selera. Apalagi kulit ayam goreng crispy yang menggunakan tepung ya. Teksturnya yang crispy dan rasanya yang gurih membuat banyak orang gak hanya suka tapi juga ketagihan menyantap makanan ini. Tapi teman-teman dua, rasa gurih pada kulit ayam berasal dari kandungan lemak yang tinggi. Ini dilansir dari Alodoc ya, teman-teman berdua. Lemak adalah senyawa kimia yang memiliki rasa gurih dan dikenal bisa meningkatkan cita rasa makanan sehingga bisa bikin kamu ketagihan. Namun teman berdua, lemak juga menjadi faktor pemicu berbagai penyakit mulai dari obesitas, hipertensi, jantung, diabetes sampai dengan kanker. Nah, biar dalam kadar yang tepat, lemak sebetulnya memiliki banyak fungsi. Selain menjadi cadangan energi untuk waktu yang lama, lemak juga membantu pembentukan berbagai macam hormon, membran sel, sistem saraf dan juga otak, serta menyalurkan vitamin ke seluruh tubuh. Tapi lemak sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, dan lemak jenuh sama lemak trans, teman-teman dua. Kalau dari Harvard School of Public Health, jenis lemak yang paling sehat adalah lemak tak jenuh. Ini karena mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Sementara lemak jenuh bersifat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Dan lemak trans tidak hanya bisa meningkatkan kadar kolesterol aja, tapi juga mematikan kolesterol baik, teman-teman dua. Jadi kalau menurut laporan dari CNN, jumlah kalori daging ayam dengan dan tanpa kulit ternyata tidak berbeda jauh. Setengah dada ayam dengan kulit 12 ons hanya mengandung 2,5 gram lemak jenuh dan 50 kalori lebih banyak dari daging ayam tanpa kulit. Jadi mungkin bisa aja dikonsumsi gitu ya, tapi jangan berlebihan karena bisa menyebabkan kolesterol jadi naik, terus juga berbagai macam penyakit lainnya. Tapi memang kulit ayam enak banget sih ya teman-teman juga. Apalagi kulit ayam yang ada di ayam geprek barokah, di ayam geprek yang ada di jalan, ya itu tadi udah kesebut ya, sama ada di jalan mana lagi ya yang pernah aku coba dan itu tuh enak banget. Ada di Gebus 12 tapi dia tuh udah tutup teman berdua, enggak tahu kemana gitu ya. Cuman dia enggak ada kulit ayamnya. Nah, cuman ada juga kadang tuh orang jualan geprek gitu ya, dipisahin mana kulit ayamnya, mana yang dagingnya aja yang digeprek gitu. Kalau kamu tim yang mana? Kalau Amala jujur tim yang jangan dipisah sih sebenarnya, cuman kebanyakan orang dipisah gitu biar mungkin lebih cuan kali ya gitu. Jadi kita harus beli khusus kulit ayamnya teman-teman dua. Nah itu tuh yang bikin ibaratkan itu tuh jadi kayak kerupuknya kalau misalkan lagi makan ayam geprek di sana. Gimana? Kamu apakah juga tertarik atau bahkan ketagihan juga untuk mengkonsumsi kulit ayam? Kalau iya, hati-hati ya teman-teman dua. Mungkin dari sekarang udah bisa dicegah dengan cara cari makanan yang sehat-sehat aja.

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
2: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
1: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?

0: nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
1: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
0: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. By the way, tahun 2026 teman Pro 2 ada penyakit baru. Namanya GERD Association Syndrome atau disingkat dengan kebiasaan atau sebut GAS. Nah, teman Pro 2, ini tuh merupakan penyakit di mana kebiasaan masyarakat modern lebih mengutamakan untuk membeli barang dan mengumpulkan peralatan baru. Contoh, kamu pengen jadi seorang atlet lari, tapi yang kamu lakukan bukan olahraga larinya, tapi beli sepatunya, jam tangan mahal, kacamatanya, jersinya, atau mungkin pakaian-pakaian yang mendukung untuk aktivitas tersebut. Atau mungkin kamu pengen jadi creator, terus kamu tiba-tiba beli kamera baru gitu, atau handphone dengan spek yang canggih, tripod segalanya gitu. Padahal kamu belum membangun creatornya sendiri, kamu belum melakukan aktivitasnya untuk menjadi seorang creator. Nah, teman Pro 2, ternyata aktivitas ini tuh merupakan penyakit di mana kebiasaan atau dorongan kuat untuk terus-menerus membeli dan mengumpulkan peralatan baru ya, yaitu disingkat dengan penyakit GAS atau GERD Acquisition Syndrome. Jadi ciri-cirinya itu mungkin bisa jadi ada di kamu. Yang pertama, ingin selalu membeli barang atau model terbaru yang belum tentu dibutuhkan, karena motivasinya adalah kamu pengen bisa lari, beli peralatan lari. Pengen jadi content creator, beli semua peralatan-peralatan untuk menjadi content creator. Nah, ternyata barang yang dibeli itu malah menumpuk dan jarang dipakai, dan kamu sama sekali tidak mengarah ke sana ya teman Pro 2. Jadi proses mencari dan melihat ulasan alat baru itu memang memberikan dopamin instan, jadi kamu langsung merasa seperti itu, padahal yang kamu beli itu adalah barang-barangnya, kamu belum membentuk identitasnya. Jadi teman Pro 2, hal-hal seperti ini tuh ternyata menjadi penyakit di era sekarang. Jadi kalau misalkan kamu pengen melakukan sesuatu, lebih baik mungkin kamu bisa menantangnya dengan skill dan jam terbang kamu, tapi mungkin agak susah ya, karena dopaminnya enggak instan, perlu proses. Tapi setidaknya kamu bisa membangun itu dari 6 bulan dari sekarang, biar kamu bisa terbentuk identitasnya seperti apa yang kamu mau. Misalkan kamu yang sekarang 6 bulan nanti udah jadi content creator, udah jadi atlet, udah jadi pelukis atau apapun itu. Jadi jangan beli barang-barangnya dulu teman Pro 2. Memang hal seperti itu harus ditekan, dan banyak upaya atau cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya mungkin kamu bisa hapus aplikasi yang bikin kamu kecanduan berbelanja. Biar apa? Biar uangnya bisa ditabung ya. Kadang arus pengeluaran tuh lebih banyak daripada arus pemasukan. Mungkin ada sesekali time di mana kamu harus berjeda, ngerasa kamu enggak bisa untuk terus-terusan belanja gitu ya. Enggak usah lama-lama hapus aplikasinya, mungkin bisa 1 bulan. Nanti kalau misalkan diperlukan lagi baru deh kamu download lagi. Tapi kamu udah terbiasa untuk menahan nafsu kamu membeli barang sesuatu, karena itu penyakit ya teman Pro 2, jadi memang harus disembuhkan. Boleh dong komen-komen teman Pro 2, kira-kira ada cerita menarik gak terkait dengan penyakit kecanduan membeli barang atau yang disingkat dengan Auto Kitchen Syndrome tadi teman Pro 2. Kayaknya hampir dari kita semua pernah merasakannya gitu ya. Tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: merasa berat. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
1: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Ya Pro2, teman yang terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Gimana pagi hari ini? Apakah kamu udah mulai ada melakukan aktivitas seperti Senin pada umumnya? Atau mungkin teman Pro2 masih pemanasan gitu ya, habis apel, jadi enaknya peregangan dulu. Nah teman Pro2, memang ya penyakit Girl Acquisition Syndrome atau GAS, atau kebiasaan atau dorongan kuat buat terus-menerus membeli barang baru, itu tuh di zaman sekarang menurut aku cepat atau lambat kita pasti akan merasakannya. Karena sekarang tuh berbelanja cukup dengan di handphone aja udah bisa beli apapun, bahkan harganya lebih murah ya teman Pro2. Jadi kalau misalkan kita beli barang, beli makanan, itu tuh cepat banget ada hormon endorfin yang bikin kita tuh jadi kayak happy secara instan. Tapi kalau dipikir-pikir itu sebenarnya bakal bikin kita jadinya boncos juga teman Pro2. Makanya penting banget untuk mengatur keuangan dari awal bulan. Nah mungkin teman Pro2 bisa dengan cara bikin arus kas pengeluaran dan juga pemasukan, catat debit dan kredit yang kamu lakukan selama 1 bulan untuk nantinya kamu bisa evaluasi paling banyak pengeluaran di mana. Kalau amal kemarin kayaknya belanja-belanja di teman Pro2, makanya sekarang udah stop, udah hapus aplikasinya juga. Tapi kalau memang sangat-sangat diperlukan ya udah baru deh belanja. Jadi enggak kayak dulu gitu. Apapun yang penting belanja, bahkan sebelum tidur, sebelum kalau bisa belanja gitu. Jangan teman-teman berdua. Ternyata itu tuh adalah penyakit, jadi memang harus dihentikan.

0: Prodi 2 Teman Terbaik Kamu. Seperti biasa di pukul 8.30 waktunya kita mendengarkan informasi perakhiran cuaca. Dan di pagi hari ini Amawa sudah terhubung bersama perakirawan Reni. Selamat pagi Kak Reni, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan dengan disertai udara kabur di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dengan potensi udara kabur pada siang dan dini hari kemudian menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui soal informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak kali ini untuk informasi perakhiran cuacanya. Dan teman Pro 2 itu dia tadi perakhiran cuaca dari informasi BMKG, perakirawan BMKG. Dan tentunya buat bekal kamu juga sepanjang hari ini Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Nanti sore ada informasi perakhiran cuaca buat besok hari. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

pada selamat pagi teman pro 2. By the way teman pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran pengen jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin tinggal di luar negeri nih teman pro 2? Nah, ternyata keinginan buat menetap atau memulai hidup baru di luar negeri itu bukan lagi sekedar impian bagi pensiunan ataupun pekerja korporat eksekutif. Katanya tren kerja jarak jauh pengusaha digital hingga content creator itu telah mengubah peta imigrasi global. Data penelitian dari MBO Partners mencatat sekitar 18,5 juta warga Amerika Serikat mengidentifikasi diri sebagai digital nomad pada 2025, melonjak lebih dari 150% dibandingkan tahun 2019. Kalau dari Veranda, fenomena ini memicu berbagai negara yang berlomba-lomba menggayat pekerja profesional independen demi menggerakkan roda ekonomi lokal mereka. Nah, demi menarik minat para pendatang, Taman Pro 2, sejumlah pemerintah negara dari luar bahkan rela membayar atau memberikan insentif bahkan sampai ratusan juta rupiah bagi siapa saja yang mau menetap di negaranya. Yang pertama ada Italia. Italia ini Taman Pro 2 berfokus pada revitalisasi kawasan perdesaan yang mengalami penurunan populasi. Wilayah seperti Calabria, Sardinia, dan juga Molise menawarkan insentif dana hingga 30.000 euro atau sekitar 620 juta rupiah bagi warga yang bersedia pindah ke kota kecil, membuka usaha, atau memulihkan ekonomi lokal. Selain itu, program rumah seharga 1 euro atau sekitar 20.000 rupiah di Sisilia dan Abruzzo juga menjadi daya tarik pembeli. Hanya diwajibkan berkomitmen melakukan renovasi properti sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Terus yang kedua ada Swiss. Ini bahkan memberikan 556 juta bagi orang dewasa yang mau tinggal di negaranya. Gimana teman-teman? Apakah kamu tertarik?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di

Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Pada selamat pagi teman Pro 2. Udah pukul 9 aja nih by the way. Apakah kamu udah kenyang, udah mandi, udah wangi, udah cantik, udah ganteng? Kali ini kita ngobrol pagi, temanya adalah kita Indonesia. Nah, Amala bakal ngebahas tentang wanita dan pria, atau suku-suku yang paling banyak melahirkan orang cantik dan juga orang ganteng. Jujur ya teman Pro 2, jujur banget nih, orang Indonesia tuh sebenarnya punya ciri khas fisik yang berbeda-beda dan beragam. Tapi uniknya dengan keberagaman itu, mereka punya kecantikan dan kegantengan ciri khasnya masing-masing ya teman Pro 2. Nanti bakal kita bahas selama 60 menit ke depan. Jadi buat kamu tetap stay tune dan boleh banget temenin Amala ya. Kamu bisa hubungin WhatsApp di 0811523924. Bisa call me. Itu nomor WhatsApp Pro 2 ya, bukan nomor pribadi. Atau kamu bisa komen juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di App Store dan juga di Play Store kamu. Amala akhirnya bilang di App Store ya, karena dia udah bisa diunduh di iOS juga. Kemarin tuh sempat gak ada, sekarang udah ada lagi. Jadi yeay, mari kamu dapatkan aplikasinya sebelum hilang di App Store ya. Jadi kamu unduh aja nih nama Pro 2. Aku aja udah unduh ya. Nah buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Halo Ruspan, kamu mic berapa ya Ruspan ya? Mic 1, 2, 3? 2, oke, coba deh ngomong.
1: Halo.
0: Nah, bener. Hei, ada Ruspan, apa kabar?
1: Baik banget hari ini.
0: Kamu sebenarnya libur kan?
1: Libur.
0: Tapi kenapa kamu rajin sekali? Apakah kamu ingin mendapatkan rekor muri kah?
1: Bisa jadi.
0: Ruspan habis ikut lomba makan kerupuk teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ya, tadi katanya juara 1 ya?
1: Bisa dibilang
0: juara satu dari belakang. Kenapa kamu kalah? Kamu kan ganas gitu. Kalau sekali buka mulut kan bisa makan satu kerupuk.
1: Mungkin tadi akan aku baru bangun tidur ya.
0: Oh, kurang masang strategi.
1: Betul, dan kira-kira arwah masih
0: jalan. Nyawa Ruspan bukan arwah. Itu kosakata siapa sih? Nyawa Ruspan, nyawa.
1: Nyawa. Jadi pagi-pagi hari ini kita butuh hiburan.
0: Emang kenapa arwah kamu jalan-jalan?
1: Jalan-jalan. Masih traveling.
0: Jadi waktu makan kerupuk ingatannya masih di atas kasur.
1: Masih di atas kasur, masih tidur.
0: Oke deh. By the way Ruspan, kali ini kita edisi kita Indonesia. Kita ngomongin suku tercantik dan terganteng karena kamu perempuan. Karena kamu laki-laki, maaf ya. Karena kamu laki-laki, menurut kamu suku tercantik suku apa Ruspan?
1: Suku Kalimantan.
0: Suku Kalimantan?
1: Suku Kalimantan.
0: Mana ada suku Kalimantan, ada suku Dayak, suku Banjar.
1: Suku Dayak.
0: Kenapa? Katanya tadi suku Banjar di luar mik.
1: Suku Dayak.
0: Kenapa menurut kamu suku Dayak paling cantik?
1: Karena yang pernah aku temuin aja ya. Menurut data mataku sendiri. Karena kalau orang suku Dayak perempuan itu cantik-cantik putih-putih gitu.
0: Kamu kan suka yang putih-putih.
1: Betul. Kalau disebut di Kalimantan kan bawi-bawi.
0: Bawi, bener. Matanya sipit-sipit.
1: Betul.
0: Apalagi ya, kulitnya bersih-bersih.
1: Betul.
0: Kayak Cindo lah ya.
1: Bisa jadi.
0: Tapi beda sama Cina yang ada di Surabaya.
1: Apa tuh?
0: Jadi di Surabaya tuh terkenal banyak Cindo.
1: Di Surabaya?
0: Iya, banyak Cina-Cina Indonesia Cindo. Orang kan bilangnya Cindo ya.
1: Iya.
0: Ruspan juga mirip-mirip Cindo kok teman Pro 2. Kenapa kayak geli gitu ya? Itu nomor satu, nomor dua apa?
1: Nomor dua suku Banjar.
0: Karena masa sih suku Banjar, aku gak pernah baru ini menemukan. Tapi memang orang Banjar cantik-cantik.
1: Cantik-cantik.
0: Iya, tapi kok kamu bisa memilih suku Banjar?
1: Karena aku tuh tipikal orang yang kalau ngomong tuh harus aku lihat dulu orang.
0: Oke. Kalau suku di luar nggak ada gitu?
1: Suku apa sih kalau di Bali itu kak?
0: Bali.
1: Nah itu juga.
0: Iya orang Bali ya, benar. Kalau Dayak dia kan lebih ke sipit kayak Cina gitu kan. Kalau Kalimantan Selatan tuh beragam sih menurut aku.
1: Beragam, ada yang kulitnya sawo mateng, ada juga yang sama kayak di suku Dayak juga.
0: Tapi kebanyakan orang Banjar tuh keturunan Arab juga ada.
1: Rata-rata.
0: Iya kan? Fapsiali-ali itu ada banget di Banjar gitu. Iya kan?
1: Iya.
0: Karena mereka Melayu, lebih ke Melayu.
1: Melayu.
0: Kalau misalkan di Bali itu tuh kayak mahal ini. Itu kan orang Bali.
1: Orang Bali.
0: Terus siapa lagi yang pernah Ruspan kenal?
1: Kayaknya mahal ini juga sih. Karena kalau aku sudah suka sama satu orang, sudah satu orang aja, enggak pernah berlain mata dan berlain hati.
0: Katanya kamu suka Bernadia.
1: Hah?
0: Bernadia
1: itu khusus. Kan kita berbicara soal suku ya.
0: Tapi kalau tipe ideal menurut kamu tuh berarti suku Dayak ya?
1: Dayak.
0: Oke. Okay.
1: Antara Dayak dan Banjar itu tipikal aku banget gitu.
0: Karena memang Ruspan tuh Kalimantan banget teman Pro 2.
1: Betul. Jadi harus menyesuaikan dengan keadaan diri juga.
0: Oke. Okay. Kalau menurut aku Ruspan orang Manado.
1: Manado?
0: Iya, Manado, Batak tuh cantik-cantik. Manado sih jujur. Karena orang Manado tuh kayak, kamu pernah ini gak waktu kita COVID-19 tuh ada seleb TikTok yang terkenal, tapi dia banyak dirujak gara-gara banyak pacar-pacar orang tuh yang suka sama dia.
1: Aku lupa namanya.
0: Dari Filipina, Rimar Martin.
1: Oh dari itu, dari yang dari luar negeri?
0: Iya, Filipina. Itu dia cantik banget kan. Nah orang Manado itu mirip-mirip kayak dia, Ruspan. Orang Manado itu cantiknya gak tahu kenapa khas. Kamu tahu ini gak? Ini Maudi yang main, yang jadi pacarnya terus ditinggalin, yang filmnya Tunggu Aku Sukses Nanti.
1: Oh tahu-tahu.
0: Nah si, itu tuh Maudi. Iya itu tuh yang pacarnya Faisal. Mm-mm. Faisal bukan sih?
1: Bukan Faisal.
0: Iya kakaknya Puji.
1: Aduh.
0: Puji punya kakak.
1: Faisal.
0: Iya apa sih kakak ini nih? Nah itu dia punya pacar namanya Maudi tapi mereka malu kan. Untung kita mangga. Nah itu tuh cantik banget terus Pan. Iya, jadi aku suka banget orang Manado gitu karena mereka punya campuran visual yang unik dan warna kulit yang cerah gitu. Jadi
1: vibes-nya manis-manis gitu ya kak?
0: Manis. Terus mereka juga keturunan Eropa. Kalau dari darahnya tuh kayak ada keturunan Spanyolnya, Portugis dan juga Belanda. Makanya badan dan bentuk tubuh mereka tuh kayak pas banget jadi model gitu loh.
1: Oh.
0: Iya, terus perpaduan Asia. Nah sama kayak Filipina. Filipina tuh kan pernah dijajah Inggris kan?
1: Betul.
0: Jadi kayak perpaduannya cakep banget Inggris versus Asia. Kalau kita kan pernah dijajahnya Jepang, Belanda. Cuman yang keturunan Belanda dikit banget ya.
1: Dikit-dikit. Kebanyakan itu dari keturunan orang Inggris.
0: Oh, oke.
1: Inggris ataupun daerah Belanda.
0: Oke.
1: Belanda.
0: Tapi jarang wajah jarang. Kita kayak orang-orang mereka kan, lebih kayak
1: lebih ke Indo banget.
0: Nah, benar. Oke, udah sampai dulu sampai situ dulu. Thank you banget Ruspan udah join bareng sama kita. Ya, pokoknya Pak Ruspan adalah orang Dayak.
1: Orang Dayak.
0: Tetap di Radio Teman yang terbaik kamu.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026, Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

pada selamat pagi teman-teman dua. Masih bareng sama Mala di pagi hari ini. Kalau tadi ada yang bilang suku Dayak orang paling cantik gitu ya. Ada juga suku apa tadi? Banjar, Bali. Nah, teman-teman dua, ternyata pilihan paling populer menurut beberapa sumber nih adalah suku Sunda. Tapi aku setuju sih, orang-orang Sunda itu memang benar-benar cantik dan ganteng-ganteng. Bahkan aku tuh tahun 2018-2019 tuh sempat pengen banget tinggal di Bandung. Pengen banget teman perdua, kayak gimana ya rasanya kalau kuliah di Bandung. Sempat banget ada perasaan kayak gitu. Nah, teman perdua, menjadi suku Sunda menjadi pilihan teratas responden untuk kategori pria terganteng sebanyak 56% dan wanita tercantik sebanyak 77%. Kemudian yang kedua ada suku Jawa. Ini dikenal luas memiliki karakteristik wajah yang lembut, sopan dan juga rapi secara estetika tradisional. Bahkan orang-orang Jawa juga banyak ya yang cantik, yang ganteng. Menurut aku semua suku tuh punya kecantikan dan kegantengannya masing-masing. Terus yang ketiga tadi suku Manado atau Minahasa, ini sering diunggulkan berkat campuran visual yang unik dan juga kulit yang cerah. Lalu yang nomor 4 itu ada suku Minangkabau, terkenal dengan figur faras yang tajam serta pembawaannya yang karismatik. Menarik nih teman perdua, ada pengalaman gak pernah ketemu orang-orang langsungnya teman perdua? Kalau aku alhamdulillah semuanya pernah ya, dan memang punya karakter kecantikan yang berbeda-beda, tapi semuanya tetap cantik dan ganteng sesuai dengan keunikan asal daerah mereka masing-masing. Kayak papsnya tuh beda gitu. Kita tuh tahu mana cewek Sunda, cewek Jawa, cewek Manado, sama cewek Minangkabau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang berpergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga berisiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya

produk teman terbaik kamu. Dengan jumlah suku yang begitu banyak di Indonesia, itu menjadikan Indonesia memiliki kecantikan dan kegantengan yang beragam sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, dari obrolan tadi, mana yang menjadi favorit kamu, teman produk? Tapi uniknya orang Indonesia itu, sebenarnya kulit asli orang Indonesia itu nggak yang putih banget ya, teman produk. Tapi itulah daya tariknya. Justru kalau di luar negeri, orang-orang pengen kayak kita, teman produk, ya nggak sih? Karena kita tuh sehat, teman produk, ya kan? Nggak gimana-gimana gitu. Karena kalau misalkan, dan sesuai sama kondisi dan lokasi tempat kita berada juga. Jadi buat kamu, teman produk, itu dia tadi obrolan pagi kita pada pagi hari ini. Thank you banget yang udah nyimak dan ngikutin. Nggak terasa ternyata udah hampir pukul 10, ama udah nemenin dari pukul 5 pagi tadi. Tentunya jangan lewatkan obrolan kita Indonesia setiap Senin pagi ya, bareng sama penyiar-penyiar keren kita. Harusnya tadi berdua, cuman satunya bintang tamu kita yang biasanya anak BA Enjang gitu ya, lagi PKKMB, lagi sibuk ternyata, gak apa-apa ya. Dan buat teman-teman produser yang udah dengerin dan join di RRI Digital juga, thank you so much. Waktunya malah pamit undur diri. Terima kasih dan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali berita dari cerita dari negeri dongeng. Karakter-karakter ikonik dalam cerita dari negeri dongeng di majalah Bobo, Oki dan Nirmala, kini diangkat ke layar lebar. Film tersebut diproduksi Ideasource Entertainment dan Paragon Pictures bersama KG Media serta Grid Network. Kisah dua sahabat dari negeri dongeng itu telah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun. Kini mereka akan hadir dalam format film layar lebar dengan judul Oki dan Nirmala. Kemudian informasi selanjutnya ada Girls Generation HRS yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Soyeong akan merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Lagu tersebut akan dirilis pada 31 Agustus.

Tim Daniel Cretton yang sebelumnya menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Jika kesepakatan tercapai, Melton akan memerankan salah satu karakter penting dalam cerita tentang dunia ninja tersebut. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi pada Info Pro 2 berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita jumpa lagi ya. Kali ini kamu dengar suara aku, Risa Kosasi, yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Seperti biasa, jam 10 sampai jam 12, teman Pro 2, kita bakal seru-seruan bareng dengerin lagu-lagu enak yang udah disusun nih sama music director kita, Kak Dewa. Dan kita juga buka kesempatan buat teman Pro 2 yang mau request lagu, bisa di nomor telepon 0811523924. Atau kamu bisa bales instastory yang udah aku posting pada hari ini di Instagram Pro 2 @RRI_Pro2Palangkaraya. Di situ kamu jawab aja lagu apa sih yang enak didengar pada hari Senin atau yang relate pada pengalamanmu di hari Senin ya. Senin akhir bulan, double kill ya, savage banget nih teman Pro 2. Ngomong-ngomong, gimana kesehatan kamu pada hari ini teman Pro 2? Kalau teman-teman Pro 2 berada di kota Palangkaraya, mungkin tahu banget ya kalau kemarin abis digelar sholat istiqsa untuk meminta hujan. Dan sebagian wilayah Palangkaraya memang diguyur hujan, walaupun tidak lebat ya, cukup membasahi dedaunan atau pohon-pohonan ya, bikin debu atau juga kotoran ya turun ke tanah lagi, biar udara makin sejuk kembali. Sisa-sisa orang-orang tak bertanggung jawab yang membakar lahan ya, sisa-sisa bau asap juga udah hilang. Tapi teman Pro 2, kamu juga jangan mengendurkan pengawasan ya. Selalu pantau indeks kualitas udara yang mungkin udah terinstal ya di HP kamu sendiri, udah bawaan handphone semuanya. Kita gak perlu lagi cari-cari tahu bagaimana kualitas udara yang ada di wilayah kita masing-masing. Meski sebetulnya BMKG juga udah mengupdate itu selalu ya, indeks kualitas udara real time. Kamu mesti tahu kalau tidak berasap atau tidak berbau, itu belum tentu udaranya bersih ya. Yang paling pengalaman ini teman-teman kita di Jabodetabek itu ya, gak ada bau, gak ada asap, tapi indeks kualitas udaranya tidak sehat. Nah, jangan mentang-mentang gak ada bau nih pas buka jendela jogging ah. Gak gitu juga ya. Kurangi aktivitas di luar ruangan teman Pro 2. Kita tunggu sampai hujan benar-benar mengguyur kota cantik ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini aku mau bacain dulu instastory yang udah masuk. Apakah sudah ada yang bales? Oke, gercep ya. Ini fansnya Selena Grace sama Fajar Nur udah request lagu aja nih. Judulnya Salah Apa Aku dari Fajar Nur dan Sumpah Mati dari Selena Grace. Tapi aku mau kasih satu lagu dulu buat teman Pro 2 dengerin. Ini suaranya vokalis Paramore. Wah, anak 2000-an mungkin tahu Paramore, vokalis ceweknya bernama Hayley Williams. Nah, dia punya single judul lagunya Glum. Kita dengerin bareng-bareng ya.

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

Oke, teman Pro 2, kita balik lagi ya di request time. Dan udah ada beberapa follower kita nih yang request di Instagram. Kita bacain ya satu-satu. Kita sapa juga untuk teman Pro 2 yang lagi gabung atau join di live TikTok Pro 2 Palangkaraya Official. Jangan lupa kalau udah mampir ke sini follow kita ya, biar kamu tetap update sama informasi yang terjadi di Palangkaraya dan sekitarnya, dan juga update lagu-lagu baru yang udah kita susun nih di playlist Pro 2. Seperti ada request dari Sals FM. Oh, ini fansnya Salma Salsabil ya. Request lagu Hachu. Kemudian fansnya Ziva. Nama akunnya Zivelas Jawa ya. Request lagu Ziva Magnolia Pelindungmu. Coba kita carikan ya, apakah udah masuk Pelindungmu? Ini kalau gak salah soundtrack film ya. Oh, udah masuk. Ya, nanti kita dengerin bareng-bareng ya. Terus ada lagunya Sabrina Leanor yang direquest sama, kasih nama susah-susah banget sih, aku bacanya bingung. Oke, https.lles ya, akun Instagramnya. Request lagu Sabrina Leanor dengan judulnya Selesai.

Lagi-lagi udah ada. Ini keren banget nih ya, music director kita Kak Dewa. Thank you udah disediakan lagu-lagu baru nih. Terus juga, oke, belum ada yang masuk ya teman Pro 2. Nanti aku sampaikan lagi apakah ada lagu terbaru yang udah masuk di playlist Pro 2 Palangkaraya. Buat kamu yang belum request, langsung aja ketik di kolom komentar live TikTok kita, atau kamu juga bisa send jawaban kamu di Instastory Pro 2 Palangkaraya. Kita tunggu ya.

0: Esensi buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini di Pro 2 Music Atlas. Dan tadi kamu juga udah dengerin lagu dari Alex Warren ya, dengan judulnya Eternity. Dan lagu yang direquest sama teman Pro 2 tadi adalah Ziva Magnolia dengan judul lagu adalah Pelindungmu. Lagu ini adalah original soundtrack dari film Ayah Aku Mau Cerita.

Dari Kak Amalia, request lagu Menjauh by Vanessa Z. Kemudian Sumpah Mati udah kita putar ya Kak. Lalu ada Kak Lara, coba kita tanya Kak Lara mau request lagu apa nih? Oh kemarin malam, tumben ya, siang-siang belum ada WhatsApp kita nih Kak Lara. Kita dengerin dulu teman Pro 2, tadi udah ada lagu dari Sumpah Mati Salina Grace, udah ya kita putar. Lalu and then kita mau putarkan Sabrina Leonor. Ini dia yang di request sama Kak Ria Wowor. Dimanapun kamu berada, enjoy teman Pro 2. Ini dia, Selesai by Sabrina Leonor.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Teman Produa, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang pastinya ngajak kamu buat dengerin lagu-lagu terbaik yang udah kita siapin untuk kamu. Dan kalau mau ada request lagu, langsung aja ketik di kolom komentar ya, di 0811523924. Kamu juga bisa WhatsApp di situ, seperti yang ada di layar kaca kamu, yang ada di layar HP kamu ya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

resensi buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau tahap kehidupan yang sedang dijalani. Buku ini menggali makna belajar seumur hidup dan menekankan bahwa proses belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau universitas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Imam Usman dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru, serta memahami bahwa kegagalan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar yang harus diterima. Buku ini juga menyoroti pentingnya sikap terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Imam mengingatkan bahwa dunia terus berkembang dengan cepat, dan kita harus bisa beradaptasi untuk tetap relevan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan berbagi kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadinya, Imam memberikan contoh nyata bahwa belajar adalah perjalanan yang terus berlanjut dan tidak ada kata terlambat untuk mulai mengembangkan diri. Imam Usman dalam bukunya juga membahas pentingnya kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menggambarkan bagaimana kegagalan seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk meraih tujuan. Buku ini memotivasi pembaca untuk tidak takut gagal, karena kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang telah dilakukan. Selain itu, Imam Usman menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar dari orang lain. Dalam buku Masih Belajar, ia berbagi tentang nilai-nilai kerjasama dan bagaimana bertukar pengalaman dengan orang lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik itu teman, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Secara keseluruhan, buku Masih Belajar adalah buku yang menggugah pembaca untuk selalu memiliki semangat belajar sepanjang hidup. Imam Usman mengajarkan bahwa proses belajar bukanlah hal yang terbatas pada usia muda atau waktu tertentu, tetapi adalah komitmen yang harus diterima oleh siapa saja yang ingin terus berkembang. Buku ini memberikan dorongan kepada pembaca untuk merangkul setiap kesempatan belajar, menjadikannya bagian integral dari perjalanan hidup untuk mencapai tujuan dan impian. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada Riza di sini, teman Pro 2, dan kita udah masuk ke segmen terakhir ya, program Pro 2 Music Hitlist. Buat kamu yang belum request, langsung aja ketik di kolom komentar live TikTok kamu atau bales aja Insta story yang udah kita upload di Instagram. Kita coba siapa yang udah WhatsApp ataupun udah balas Insta story kita ya. Yang pertama,

Oke, ini lagunya udah kita putar semua deh. Kak Rinjani, tadi request lagu Selesai by Sabrina Leanor udah. Lalu ada juga Ziva Magnolia juga udah ya. Yang belum Salma Salsabil, Hacu. Oke, kita coba putarin. Dan ada juga WhatsApp yang baru masuk, yaitu Kalara Purnamasari. Ini dia pendengar setia Pro2 ya. Kalara katanya mau request Semisi Morangkir, judulnya Kesedihanku. Aku coba cari nih Kalara, tapi dengan judul yang itu itu sepertinya belum ada di bang lagu kita. Kalau aku ganti sama lagu dengan judul lain gimana? Aku ada lagu bagus ini dari Semisi Morangkir dengan judulnya yang berikan yang terbaik. Kalau kamu mau lagu itu aku puterin. Tapi kita puterin dulu ya yang Hacu dulu nih dari Salma Salsabil ya. So, teman Pro 2, nanti aku balik lagi di pukul 11.45an ya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 enggak terasa ya, bentar lagi mau jam 12 siang dan aku juga mau ngingetin teman Pro 2 kalau nanti kita bakal ngobrol bareng seorang wirausahawan muda ya, entrepreneur muda, mahasiswa udah punya usaha bakery. Nah, seperti apa awal mula dia belajar usaha, tantangannya gimana, manajemen waktunya gimana, dan mungkin kamu bisa tanya-tanya gimana caranya memulai usaha di usia muda ya, dengan topik yang menarik nih teman Pro 2. Kita hadirkan ada Nurul Hatimah ya, seorang owner Berkah Bakery. Kita bakal kupas sisi lain nih ya, pengusaha muda ya, untuk menjajal bisnis kuliner. Jam 12 ya, jangan lupa di program Muda Kreatif. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin program Produa Music Hitlist. Kalau ada lagu yang belum terputar, tenang aja, minggu depan bakal ketemu lagi sama aku. Dan tentu saja teman Produa, program ini ada setiap hari ya. Jadi kalau gak ketemu sama aku, ada penyiar lain yang bakal ngeladenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 ya. Oke, ini dia lagu dari Ariana Grande dengan judulnya The Boy Is Mine ya, buat kamu teman Pro 2. Enjoy and bye-bye.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita sampai di program Muda Kreatif. Kali ini aku gak sendirian karena udah di temenin sama seorang mahasiswi cantik ini. Boleh memperkenalkan diri dulu, silakan.
1: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nur Hatimah. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang mana saya semester 6, jurusan Hukum Keluarga. Dan sekarang kan lagi libur ya. Jadi saya mengisi waktu saya dengan berbisnis, berjualan.
0: Oke, udah bisa dilihat ya teman Pro 2 kalau kamu lagi live TikTok RRI Pro 2 Palangkaraya. Di hadapan kita ada yang menul-menul.
1: Endul-endul.
0: Apa itu? Boleh disebutkan?
1: Oke, baik ya. Saya izin memperkenalkan ini produk saya, yaitu roti gembung. Nah, roti gembung ini kan banyak ya macam-macam jenis roti. Tapi punya saya ini yang variannya yang ori. Gak ada isinya. Iya. Nah, dengan yang ini kan kita bisa terserah tuh mau makan pakai apa, bisa pakai susu, dicelup dengan teh, atau bisa dengan bubur kacang hijau. Ini namanya roti gembung.
0: Roti gembung ya. Kalau orang luar Palangkaraya bilang disebutnya roti sobek ya.
1: Iya, betul.
0: Orang Palangkaraya. Boleh diceritain enggak Nurul, alasan Nurul mengembangkan usaha roti gembung khas Palangka ini melalui namanya tadi Berkah Bakery ya, ya kalau di e-flyer kita. Dan apakah semata-mata cuma buat ngisi waktu luang karena lagi libur semester nih?
1: Aku izin cerita dulu ya sebentar. Ini cerita singkat aja. Dulu kan aku tuh ingin banget ya punya toko bakery. Entah itu, pokoknya pengen banget punya toko bakery. Terus aku tuh lihat kan orang tua aku kan juga punya usaha ya, termasuk bakery ini juga. Nah, jadi aku sambil belajar dengan mereka, belajar. Jadi aku tahu bagaimana cara mengelolanya, cara produksinya, cara penjualannya. Nah, dari situ aku mau ambil keputusan bikin bisnis sendiri, yaitu dengan nama Berkah Bakery.
0: Nah, berarti memang produk pertamanya dan satu-satunya sekarang adalah roti gembung. Punya keahlian bakery itu sejak kapan?
1: Sebenarnya kayaknya udah lama ya, dan turun-temurun juga dari orang tua, terus sama kakak juga. Dulu kan aku sempat ya bikin bolu pisang sebelum bikin ini. Nah, jadi aku bikin bolu pisang dan sempat juga aku beri ke teman-teman sama pegawai-pegawai KUA di Pahandut. Ya, untuk mereka mencicipkan rasanya bagaimana. Jadi sebelum membuat ini, aku bikin bolu pisang dulu. Terus aku bikin, lanjut bikin roti gembung.
0: Memilih roti

0: Digembung ada alasan lain nggak?
1: Nggak ada sih, mau kemauan sendiri aja.
0: Kemauan sendiri ya. Ya. Oke. Dan apa target pasar pertama kamu tuh jualan di mana sih?
1: Target dulu? Pertama pasar sebenarnya tuh di online ya, lebih banyak gitu kan ya. Tapi namanya kita di online kan kita harus bangun branding dulu ya.
0: Betul.
1: Nggak seharusnya langsung jual enggak gitu. Kan orang bisa enggak percaya. Orang kan pasti mau gimana sih ini rasanya gitu. Jadi kan kita harus bangun branding dulu biar orang tuh bisa ngicipin, oh ini loh, gini loh rasanya roti gembung, enak loh. Nah, ini loh. Nah, apalagi rotinya ini pas lagi panas-panasnya, pas keluar dari oven. Nah, itu sumpah endul banget. Aku sendiri aja bikin ngerasanya itu endul banget gitu. Apalagi orang
0: wangi mentega. Aduh, enak banget ya. Nah, roti gembung ini kan memang udah roti tradisional ya. Bahkan udah kayak kakek nenek kita udah makan roti gembung. Strategi pemasaran anak muda yang paling pertama kamu deketin itu seperti apa tadi? Awal mula kamu promosinya pakai apa tuh?
1: Awal mula aku bangun branding dulu di Instagram
0: dulu. Ya,
1: terus secara offline aku perkenalkan juga dengan teman-temanku. Ini loh, aku bikin produk, bikin roti gembung, coba rasain deh. Terus kata mereka, enak. Terus kenapa kamu nggak jual aja? Nah, dari situ juga aku kepikiran bikin bisnis seperti ini. Jadi bikin. Terus sampai sekarang, alhamdulillah aku bisa bikin bisnis yang namanya Berkah Bakery. Nah, dan situ pun aku mempromosikan lewat secara online dan offline itu.
0: Oke. Event pertama nih yang kamu ikuti membawa bendera Berkah Bakery itu event apa?
1: Event kemarin.
0: Apa tuh?
1: Di Bazar UPR.
0: Oke.
1: Itu, iya.
0: Terus kemarin ada kan, ada cerita uniknya enggak di sana?
1: Ya, cerita uniknya apa ya?
0: Mungkin kamu bawa berapa kotak, terus habisnya dalam berapa jam gitu.
1: Oh gini. Oke, kan kemarin kan aku punya teman ya. Terus teman aku tuh ngajak, kamu mau ikut enggak event di Bazar UPR nih katanya. Cuman 2 hari. Nah, dia kan bilangnya dadakan ya. Jadi aku enggak sempat mempersiapin ini boxnya. Pokoknya segalanya lah. Jadi kemarin tuh sempat jualnya dalam keadaan pakai plastik aja,
0: enggak
1: pakai box ini. Tapi alhamdulillah tetap laku
0: iya.
1: Tapi di sana dibarengin dengan cocolan.
0: Apa ya, tuh?
1: Cocolan kayak misalkan susu. Dengan sama coklat. Jadi hari pertama cocolannya itu susu sama coklat. Terus hari kedua susu sama Oreo. Nah, yang paling laku dan yang paling banyak beli itu tuh mereka dosen-dosen, ibu-ibu.
0: Buat ganjel perut.
1: Iya betul, pagi-pagi. Karena kan emang targetnya nih lebih banyak ibu-ibu dibanding anak muda.
0: Betul.
1: Dan tergantung selera masing-masing.
0: Nah, tapi sebenarnya kamu SMA-nya dulu jurusan apa sih?
1: Saya SMA di MA Hidayatul Insan.
0: Oke. Jadi bukan tata boga atau sebagainya ya,
1: bukan.
0: Karena memang usaha orang tua juga udah di kuliner ya, jadi tangan udah terbiasa ya di dapur.
1: Dan kita kan udah lama merekam ya sama orang tua, jadi bisa nih kita bikin ide bisnis nih buat pemasukan sendiri kan ya, nambah-nambah uang jajan gitu.
0: Apa memori indah apa waktu kamu kecil bantuin orang tua tuh yang paling kamu ingat? Itu kamu bantuin apa? Ngoles telur kah di nastar atau apa yang paling sering kamu disuruh gitu?
1: Sebenarnya ya kak, aku tuh udah berjualan dari kecil, dari kelas 6 SD. Nah, itu kan kelas 6 SD kan orang tua aku kan punya usaha ya, sama juga kayak gini. Nah, terus di kelas 6 SD itu kan setiap pagi sebelum berangkat sekolah aku tuh bawa roti. Buat ke pasar dulu, nganter ke pasar buat orang-orang di pasar. Terus kalau udah diantar baru aku ke sekolah. Dan biasa juga ada 1 hari atau 2 hari kalau nggak salah aku sempat bawa ke sekolah. Itu jualin di sekolah. Ada guru-guru yang beli. Terus tuh orang-orang tua murid tuh yang beli. itu aja.
0: Jadi mental pedagangnya sudah terbentuk ya dari kecil. Wah, keren banget nih. Nah, nanti aku mau tanya-tanya lagi, tapi kita kayaknya break dulu nih, Basi. Banyak pertanyaan yang ada di kepala aku sebetulnya. Kalau buat teman Pro 2 yang mau gabung, WhatsApp aja, mungkin mau tanya-tanya terkait manajemen waktu mungkin ya, karena Nurul juga masih mahasiswi nih, dan ini adalah jualan pertamanya, benar-benar mandiri ya. Mandiri, bukan ngejualin produk orang tua lagi. Nanti kita bahas teman produk setelah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.
3: Tahukah kamu, merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari, koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Okay, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu masih bareng aku Risa di Muda Kreatif bareng Nurul ya.
1: Halo.
0: Owner Berkah Bakery. Nurul, ya. Masih ada pertanyaan lagi nih Nurul.
1: Oke, siap.
0: Dengan packaging yang secantik itu.
1: Oke, terima kasih.
0: Itu dihargai berapa?
1: Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau satu box ini di harga 10.000. Dan kalau kalian mau yang lebih murah, kalian bisa langsung datang ke rumah aku ya. Nah itu bisa langsung dari open tuh, enak panas-panasnya itu, sumpah. Nah kalau mau yang di packaging gini, cuma di harga 10.000. Kalau yang langsung beli ke rumah, yang langsung keluar dari open itu tuh cuma harga di 4.000.
0: Oke. Iya. Di mana rumahnya nih buat dapetin 4.000?
1: Ya.
0: Iya. Gak apa-apa, okay. Jalan apa nggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Nah. Rumah aku di Jalan Bendawai 1. Nah. Nomor 246.
0: Oke, ya. Ada tulisan Berkah Bakery atau
1: enggak ada?
0: Enggak ada ya. Nanti di akhir acara kita kasih tahu Instagramnya apa.
1: Okay, ya boleh.
0: Kontak di situ ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi bisa Sherlock.
1: Betul.
0: Sama miminnya. Miminnya kamu sendiri nih.
1: Iya, betul. Okay. Masih sendiri
0: adminnya. Tapi untuk mengerjakan meroti gembong ini, kamu udah dibantu orang lain atau semuanya murni sendiri?
1: Murni sendiri.
0: Iya. Rata-rata ini kan masih hari libur kuliah ya?
1: Iya, betul.
0: Rata-rata kamu sanggup memproduksi berapa loyang tuh?
1: Tergantung sih, Mbak. Kalau misalkan banyak yang beli, banyak juga lakunya. Tapi kalau dalam satu hari itu bisa memproduksi 30 loyang.
0: 30 iya. Ya, maksimal. Apa yang pernah kamu layani itu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, 30 loyang,
1: betul.
0: Ya. Kita enggak tahu nanti meningkat sampai ya, berapa,
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Oke. Nah, kalau terkait manajemen waktu, udah kepikiran enggak sih, karena sekarang kan masih libur kuliah.
1: Iya.
0: Gimana caranya kamu bakal membagi waktu antara kuliah sama usaha? Karena bentar lagi masuk nih.
1: Iya, betul. Apalagi kan di semester 7 nih ya. Semester yang insyaallah.
0: Iya.
1: Jadi aku bagi waktunya itu seperti ini ya. Pagi aku kuliah dulu. Kan kuliah itu kan waktunya kan fleksibel ya. Enggak kayak sekolah.
0: Betul.
1: Pulangnya jam 3, jam 2 tuh enggak.
0: Iya.
1: Bisa pulang jam 9, 10. Nah, kalau aku udah biasanya kan sekuliah pagi. Terus pulang setelah zuhur.
0: Nah, ya.
1: Habis zuhur tuh sholat dulu. Sholat, makan, baru produksi sampai sore. Terus sore baru promosiin di Instagram sama di WA.
0: Instagram sama WA.
1: Iya, terus nanti kalau ada yang beli tinggal pesan. Nanti ambil ke rumah.
0: Iya. Oke. Kamu mencoba media sosial apa aja buat mempromosikan roti?
1: Baru dua sih, Kak. Yang pertama Instagram sama WA.
0: Sama WA ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau soal komunitas UMKM nih, seberapa penting sih kita sebagai pemain baru nih di bidang kuliner, apalagi di bidang wirausaha, seberapa penting kamu masuk ke circle pelaku UMKM gitu?
1: Menurut aku sih itu penting banget sih, Kak. Dan ini nih kita harus perbanyak relasi sih menurut aku. Kalau orang jualan tuh kan gimana ya? Pertama kan kita harus perbanyak relasi ya. Nah, dari relasi itu kita tuh bisa banyak tahu info-info.
0: Okay.
1: Ya, contohnya kayak kemarin sama teman aku diajakin di bazar UPR. Nah, itu kan termasuk relasi ya. Ya itu.
0: Oke, tapi di luar itu kamu ada masuk mungkin kelompok usaha pelaku UMKM yang dibina sama instansi gitu enggak?
1: Ada.
0: Apa aja yang udah kamu masukin?
1: Rumah BUMN.
0: Oke, udah masuk rumah BUMN ya. Seberapa penting tuh kamu mendapatkan ilmu dari sana?
1: Penting banget, itu penting banget.
0: Gimana cerita coba?
1: Pertama kan itu tuh kan mereka kan sering ya adain itu apa sih itu namanya? Seminar. Nah, mungkin dalam satu bulan sekali atau seminggu sekali. Nah, itu sumpah penting banget. Dari situ kan kita bisa belajar bagaimana sih target pasar kita, bagaimana sih kita ngatur keuangannya, bagaimana sih kita pokoknya ini seperti kayak kita diajarin, oh gini loh cara jualannya, oh gini loh cara ngatur ininya, oh gini loh cara itunya, oh gini loh cara promosinya gitu.
0: Oke, sebagai pemain baru nih kan kita sulit ya memisahkan antara uang jajan sama uang hasil penjualan ya, tuh. Diajarin juga gak sih?
1: Diajarin
0: ya.
1: Kan kita sebagai yang punya bisnis ya atau punya usaha tuh kan harus uang pribadi sama uang usaha tuh harus dipisah, nggak boleh disamain. Jadi uang usaha tuh bisa kita putar lagi buat modal nanti, putar kalau ada untungnya ya simpan gitu.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Berarti ini usaha kamu udah baru jalan 2 bulanan.
1: Betul, banget baru nih. baru jalan 2 bulan.
0: Pas libur kuliah ini ya?
1: Iya, betul. Betul banget.
0: Aduh, beruntung banget ya aku ketemu Nurul nih ya. Jadi benar-benar baru memulai usaha ya. Nah, kamu udah pernah kayak dapet ilmu enggak misalnya soal penipuan pada pedagang gitu, hal-hal yang perlu dihindari gitu ketika kita berjualan? Kan mungkin ada nomor kamu kan pasti tersebar nih ya, iya, di grup-grup pedagang ataupun di dimanapun ya, di media sosial sebagai penjual atau pengusaha kuliner ya. Apa sudah pernah mendapat mungkin link penipuan gitu atau link menjebak?
1: Kalau itu alhamdulillah belum pernah, Mbak. Tapi aku dipesanin orang tua ya, buat ini. Nanti kalau ada orang pesan atau orang mau beli ini secara online, misalkan mau transfer, harus transfer dulu uangnya. Jangan kita kasih dulu rotinya, baru transfer. Jangan, kata mama. Harus transfer dulu, baru kita kasih rotinya gitu.
0: Oke. Tapi sejauh ini aman ya?
1: Ya, alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah aman ya. Oke. Nah, ada kayak sosok atau panutan di bidang kuliner yang mungkin kamu idolakan gitu?
1: Role model ya?
0: Iya, role model.
1: Itu mama saya sendiri.
0: Keren.
1: Mama saya sendiri.
0: Kenapa?
1: Karena mama saya itu jiwa pembisnisnya tuh kuat banget, sumpah. Suka berdagang juga. Mama saya juga kerja dari kecil juga. Pokoknya jiwa pembisnisnya tuh kuat banget. Jadi saya, role model saya itu mama saya.
0: Oke. Nah, mungkin teman Pro 2 mau tahu ya, kalau mau memulai usaha itu apa dulu nih yang harus disiapin nih, selain modal ya tentunya.
1: Iya, betul. Oke. Seperti pengalaman aku ya, sebenarnya kalau kita itu kalau mau mulai usaha itu nggak usah harus sempurna dulu, tunggu sempurna tuh nggak usah. Pokoknya jalan dulu, sempurna itu belakangan atau biasa sambil jalan. Jadi kan ya mau nih aku mau mulai usaha nih, usaha donat atau seperti ini roti gembung. Itu tuh jalan aja dulu, enggak usah harus tunggu sempurna. Pokoknya jalan, nanti pas jalan itu kita cantikin ininya, kita perbaikin yang ada salah. Oh, ini salah, coba perbaikin. Oh, gini loh caranya, diperbaikin. Sambil jalan aja, enggak usah dulu tunggu sempurna. Itu aja sih.
0: Oke. Tantangan terberat yang mungkin harus kamu kalahkan dalam dalam memulai bisnis ini apa?
1: Tantangan terberat apa ya? Pertama target sih. Target apa? Pasar. Kan kita kan saya kan masih jualannya kan masih di rumah ya. Jadi kan masih banyak orang yang belum tahu. Betul. Walaupun kita sudah promosi ini di sosmed. Masih banyak tuh yang belum tahu. Terus kalau lebih enaknya itu kan kita punya toko ya. Jadi orang-orang tuh tahu, oh ini loh Berkah Bakery, oh di sini loh beli roti gembungnya. Enak gitu, daripada di rumah kan masih belum banyak yang tahu.
0: Oke. Nah, mungkin kita boleh dong ya berandai-andai gitu. Berkah Bakery ini kamu ingin sebesar apa? Terus cita-citanya tadi pengen buka toko yang seperti apa? Itu boleh nggak?
1: Wishlist aku ya, Mbak. Aku tuh pengen banget punya toko bakery. yang punya banyak cabang di mana-mana.
0: Amin.
1: Dan aku tuh pengen banget juga ya, yang ini bisa diekspor keluar. Tapi aku tuh bingung, ini kan cuma tahan 3 hari doang ya. Aku tuh bingung, emang bisa ya diekspor, kata diriku. Tapi nantilah kita coba dulu, siapa tahu kan bisa. Itu sih wishlist aku.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu rencana pengembangan Berkah Bakery ke depannya mau dibawa kemana ini? Terus mungkin ada rencana dalam waktu dekat, kamu mau bikin varian baru kah? Atau mau ikut event kegiatan bazar yang lain dan sebagainya, boleh kasih tahu dong.
1: Rencana ke depannya, insya Allah ya, bulan depan aku mau launching produk baru.
0: Apa tuh?
1: Ini kan roti gembung, tapi yang varian original ya. Nah, yang aku mau launchingin 3 produk. Yang pertama gembung cocol, yang kedua gembung isi, yang ketiga gembung yang mini, yang dibungkus mini, biar bisa bikin acara-acara biasa tuh. Apa itu
0: gembung? Satuan ya jadi.
1: Iya, satuan. Enggak langsung 5 kayak gini, enggak. Jadi satuan. Yang pertama gembung cocol. Nah, gembung cocol itu seperti roti yang pernah ku bawa ke bazar UPR. Nah, seperti itu ada cocolannya kayak susu, coklat, Oreo tuh, gembung cocol namanya. Kalau gembung isi itu tuh di dalamnya langsung ada isi. Beda dengan roti gembong gembul yang lagi
0: yang ada isi.
1: Iya, beda itu. Punya ku ini yang langsung di dalam langsung diisi. Nah, kalau roti gembung yang sudah besar tuh ada kan, Mbak ya? Itu kan dibelah baru diisi ya. Nah, kalau punya aku itu sudah di dalamnya.
0: Diisi di adonan ya.
1: Betul, langsung di dalam adonannya. Itu namanya gembung isi. Kalau gembung mini tadi yang satuan.
0: Ya, itu. Oke. Dan udah itu rencananya kapan mau kamu realisasikan tuh?
1: Insyaallah bulan depan.
0: Bulan depan.
1: Insyaallah.
0: Nah, kalau mau pesen nih, kita mau bisa mampir ke Instagramnya, akunnya apa, atau WhatsAppnya kemana nih?
1: Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini aku bilang ya, yang pertama, yang seperti aku sampaikan tadi, kalau mau lebih harga lebih murah, itu bisa langsung datang ke rumah. Itu cuma di harga 4.000 doang. Dan itu langsung dari open keluarnya ya teman-teman. Dan kalian kalau mau pakai packaging seperti ini, di harga 10.000. Nah, di sini sudah ada WhatsApp aku sama IG Berkah Bakery-nya.
0: Boleh disebutin nggak? At apa tuh tulisannya?
1: At Berkah Bakery. Simple aja, iya.
0: Terus?
1: Ya itu aja.
0: Itu aja ya. Sukses terus ya.
1: Amin.
0: Kedepannya semoga bisa mampir lagi ke Pro 2, tapi dengan varian yang banyak ya.
1: Amin.
0: Tunggu ya, Mbak. Ya, dan juga sukses juga kuliahnya.
1: Amin.
0: Karena semester depan tantangannya lebih berat ya.
1: Betul.
0: Udah jadi mahasiswa tingkat akhir nih.
1: Iya betul. Skripsi sama proposal.
0: Sama magang.
1: Iya, magang juga.
0: Hukum keluarga lagi
1: betul,
0: ya.
1: Hukum keluarga.
0: Biasanya magang kemana itu kalau hukum keluarga?
1: Kemarin ke KUA.
0: Ke KUA.
1: Iya. Itu magang pertama. Nanti kalau magang kedua bisa ke pengadilan negeri sama pengadilan agama.
0: Bisa nitip roti juga di sana.
1: Betul, bisa promosiin itu roti di situ.
0: Betul. Taruh di kantin-kantin kantor ya.
1: Betul.
0: Langsung idenya itu ya.
1: Betul banget.
0: Yang penting kerjaan jalan,
1: passion
0: bakery juga jalan ya. Itu yang dipinginin semua orang ya.
1: Betul.
0: Hobi jadi cuan.
1: Betul banget, hobi.
0: Dan teman Pro 2 itu dia perbincangan kita sama Nurul, owner Berkah Bakery. Semoga sukses ke depannya.
1: Amin.
0: Dan kita nantikan gebrakan apa lagi ya.
1: Iya, ditunggu ya teman-teman.
0: Kalau kamu punya ide topik lain teman Pro 2 terkait wirausahawan atau entrepreneur muda yang ada di Kota Palangkaraya, kamu boleh banget rekomendasiin sosok inspiratif di sekitar kamu ya. WhatsApp aja di WhatsApp Pro 2 di 0811 523 924. Nanti kita langsung hubungin mereka, kita ajak ngobrol di sini ya. Karena mau berpengalaman, mau startup, itu semua punya pengalaman yang berbeda-beda. Kita gak bisa samaratakan semua pengalaman itu. Semuanya punya ilmu ya. Dan berharga banget, disesuai sama kondisi dan apa yang bisa kita ambil masing-masing ya, positifnya. Oke, ya. Dan nanti teman Pro 2 aku bakal balik lagi dengan segudang info menarik lainnya. Jadi jangan pindah frekuensi dulu. Tetap di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye. Muda kreatif.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: deh. Hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 3 sore. Dan kali ini kita bergeser ke info olahraga ya. Setelah tadi kamu dengerin narasumber kita yang inspiratif, ada Nurul Hatimah ya, seorang mahasiswi jurusan hukum keluarga, tapi punya passion di bidang bakery. Keren banget ya, ngisi liburan dengan usaha atau jualan malah laku. Iya, nanti kita bakal undang tokoh-tokoh atau pemuda-pemuda inspiratif lainnya di program yang sama setiap jam 12 siang ya. Kali ini kita dengerin dulu lagu ya, info terbaru dari dunia olahraga. Nah, teman Pro 2, kita baru dapat info dari laman rri.co.id. Ada Manchester City yang mencapai kesepakatan untuk merekrut gelandang muda Lille, Ayub Buadi, dengan nilai transfer sekitar 85,6 juta pound sterling. Pemain berusia 18 tahun tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari rencana baru lini tengah City. Mengutip dari laman BBC Sport, Lille akan menerima biaya awal sekitar 81,4 juta pound. Nilai transfer tersebut masih bisa bertambah 4,2 juta pound melalui sejumlah bonus. Oke, ternyata tim sekelas Manchester City bayar pemain nyicil ya. Enggak. Dan itu udah ada skema pembayaran di bursa transfer pemain, itu memang ada yang ada termin-terminnya. Enggak cuma klub-klub Indonesia aja, di luar negeri juga ada sistem pembayaran berjangka seperti itu, teman Pro 2. Oke, nanti kita kulik lagi info apa saja yang terjadi, baik itu dari cabang olahraga sepak bola maupun olahraga lainnya ya, teman Pro 2. Jadi tetap di frekuensi yang sama, 92,4 FM, Pro 2, teman terbaik kamu.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Memuja

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2. Tapi di segmen terakhir, so sorry teman Pro 2 kalau kita bakal berpisah. Tapi tenang aja, ada satu info buat kamu penggemar One Piece. So, teman Pro 2, dikutip dari laman rri.co.id, ada Netflix yang menambah 4 aktor baru untuk serial live action One Piece Season 3 yang mengangkat kisah menuju Alabasta. Keempat aktor tersebut akan memerankan karakter Koza, Toto, Pel, dan juga Chaka. Emilio Sakraya dipercaya sebagai Koza, sementara Omid Tahi akan memerankan Toto. Jamie Ward mendapat peran sebagai Pel dan Nabil Khan bakal tampil sebagai Chaka. Nah, teman Pro 2 yang mungkin ngikutin kisah One Piece Season 3 ini, musim ketiga punya judul resmi yaitu One Piece The Battle of Alabasta. Sejumlah pemain utama dari musim sebelumnya juga dipastikan kembali. Bajak laut Topi Jerami akan sepenuhnya kembali. Inaki Godoy juga akan kembali sebagai Monkey D. Luffy. Kemudian Makenyu yang jadi idola ciwi-ciwi ini bakal tetap jadi Zoro ya. Sementara itu ada Emily Roots sebagai Nami dan Jacob Romero sebagai Usopp serta Taz Kyler sebagai Sanji. Oke, kita tunggu aja ya rilisnya One Piece Season 3 ini. Dan info ini teman Pro 2 jadi info terakhir sebelum kita berpisah. Thank you so much udah dengerin aku ngoceh aja ya dari jam 10 pagi sampai jelang jam 3 sore. Dan teman Pro 2 nanti bakal ditemenin sama rekan kita Ranap Tobing yang pastinya ada info menarik juga, obrolan menarik jam 3 sore. Tentang apa? Narasumbernya siapa? Nanti aja ya di spill sama Abang Ranap. Kalau kamu punya ide kreatif atau kamu sendiri yang jadi pelaku ekonomi kreatif, boleh banget hadir di RRI Palangkaraya. Aku punya program, oh bukan aku ya, RRI Palangkaraya ini mengapresiasi semua pelaku UMKM, terutama anak muda, mahasiswa-mahasiswi yang punya jiwa wirausaha buat gabung di program Muda Kreatif. Kalau kamu mau ngobrol di sini jadi narasumber kita, langsung aja ya DM ke Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya atau bisa WhatsApp di 0811523924. Kita ulangin ya, 0811523924. Nantinya kamu bakal dikasih kesempatan buat ceritain pengalaman kamu memulai usaha, tantangannya, dan juga harapan untuk usaha kreatif kamu. Oke, ada satu lagu yang bakal aku puterin buat kamu. Ini lagu dari DJ Khalid ya, dengan Post Malone, dengan judulnya Brothers. Enjoy teman Pro 2, aku Risa, bye-bye.

0: aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.
3: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Sore Ceria.
4: Siapin diri kamu buat dengerin Sore Ceria.
5: Halo teman produer RRI Palangkaraya. Selamat sore buat kamu yang sedang santai. Hari ini bareng aku Ranap Tobing ya. Ya mungkin baru pulang kerja atau masih sibuk dengan kerjaannya. Yang lagi jalan-jalan atau mungkin yang sedang menikmati sore bersama teman-teman, keluarga atau barangkali sama mantan tersayang ya. Senang sekali gue Ranap kembali menemani kamu di dalam dialog interaktif Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu di Sore Ceria. Teman Pro 2, kalau bicara soal pernikahan tentu ada banyak hal yang perlu nanti kamu persiapkan. Ya, mulai dari menentukan konsep acara, memilih tempat, ya busana juga, dekorasi, dokumentasi, catering, sampai berbagai kebutuhan lainnya. Kayaknya semua harus dipikirkan ya. Jadi bagi para calon pengantin nih yang mencari berbagai kebutuhan, ini tentu membutuhkan waktu dan juga pertimbangan. Nah, ini perlu banget nih, apalagi buat kamu setiap pasangan itu memiliki sebuah konsep dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kita akan membahasnya di Galibrate 2026, pameran wedding terbesar di Palangkaraya yang akan hadir di Aurelia Hotel Palangkaraya yang mempertemukan berbagai kebutuhan serta pilihan bagi para calon pengantin ya. Jadi seperti apa konsepnya, apa aja yang bisa ditemukan di sana, dan apa juga yang menarik dari Galeri Bread 2026. Nah, untuk membahasnya sore ini teman Pro 2 sudah hadir bersama Ranap Tobing ya sore ini dengan Kak Edi sebagai sales manager. Gimana kabarnya nih Kak Edi? Kita enak sebut kakak ya.
6: Iya, bos, tidak apa-apa kok masih muda.
5: Iya, karena sore ini teman Pro 2 ini lagi nyimak nih.
6: Oh iya.
5: Siaran kita yang mau pengen merit,
6: betul.
5: Nikah di tahun 2026, 2027 juga mungkin udah pada siap-siap ya.
6: Betul, iya.
5: Jadi terus nanti ada juga Kak Dika sebagai sales eksekutif Aurelia Hotel Palangkaraya.
7: Siap.
5: Siap. Suaranya kecil.
7: Oh iya.
5: Nah, gimana kabarnya?
7: Ya?
5: Kayaknya sepertinya jauh dengan mic-nya.
6: Oh, iya. Dekatkan dulu mic-nya lah.
5: Oke. Okay. Udah jelas ya teman Pro 2 ya. Jadi selamat datang ya kembali lagi buat kakak-kakak yang dari hotel terkenal di Palangkaraya.
6: Amin.
5: Amin. Amin. Udah berapa tahun?
6: Berdirinya sudah sekitar 5 tahun. Jalan 6 tahun lah.
5: Jalan 6 tahun enggak kerasa ya.
6: 6 tahun tahun ini.
5: Oke, baik. Kita akan coba ngobrol sama Mas Edi dulu ya kalau melihat dari pengalaman Aurelia Hotel Palangkaraya selama ini seperti apa nih perkembangan kebutuhan masyarakat ya ketika mempersiapkan acara pernikahan.
6: Betul.
5: Nah, apakah sekarang calon pengantinnya cenderung lebih banyak apa ya mencari referensi dan pilihan sebelum menentukan yang namanya apa itu vendor.
6: Vendor betul. Jadi memang untuk wedding enggak ya? Jadi wedding ini memang rata-rata mereka itu mencari referensi. Jadi seperti kami pun nomor kontak kami disebar itu untuk pertanyaan-pertanyaan seputar venue dan catering di tempat kami. Jadi itu tidak masalah Kak ya. Tidak kita harus bertanya itu harus berbayar tidak. Kita free silahkan, kita konsultasi silahkan. Jadi kita terbuka saja untuk apa keperluannya kami bantu gitu kan. Mungkin ada referensi vendor kita kasih masukan juga. Jadi seumpama kan kalau vendor ini gimana gitu kan, karena kan kami selama ini kan sering berjalan lah, berjalannya waktu kami kan ballroom kami utamanya ya. Itu kan wedding-wedding besar Kak karena ya. Jadi untuk wedding-wedding besar ini kami ya lumayan lah untuk vendor-vendor terkenal di Palangka lah. Kita berbicara skopnya di Palangkaraya aja. Jadi semua-semua vendor yang besar itu sudah bergabung dengan Aurila. Jadi kami kasih masukan. Tapi kembali lagi ke masalah budgetingnya lagi.
5: Jadi pertimbangan apa nih biasanya pengalaman dari manajemen ya, yang mungkin ditanyakan sama calon pengantin untuk mempersiapkan pernikahannya di hotel ini.
6: Kalau dengan kami rata-rata mereka masalah tanya paket Kak ya.
5: Oh, jadi, paket.
6: Ya, paket wedding kami itu mulai dari yang 5 juta untuk 40 pack sampai ya yang 500, 1000, 1500 bahkan 2000 pack di tempat kami. Jadi kami menyiapkan semua kebutuhan sesuai dengan kemampuan di si klien nih Kak. Jadi tidak harus bawa hotel itu mahal. Kami target kami semua orang itu menginjakkan kakinya di ballroom hotel. Tidak ada istilahnya suatu hal yang eksklusif lah bahwa hotel itu wah kalau acara di hotel ini mahal gitu kan. Tergantung

0: paket yang lebih murah ya kita menyesuaikan gitu kan, menyesuaikan dengan kebutuhan tamu atau undangan yang hadir di acara tersebut. Seperti itu.
1: Iya, kita udah ngomongin soal gedung. Betul. Teman Perdua ini udah mungkin penasaran alamat Aurelia Hotel di mana sih?
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Mungkin ya sebagian kak ya. Mungkin kita mungkin ada yang bilang Aurila itu di jauh gitu kak ya.
1: Yeah.
0: Padahal Aurila itu di tengah kota ya, Mas Dika ya.
2: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Coba tanya Mas Dika mungkin.
1: Ayo.
0: Masih lagi.
2: Kebanyakan orang tuh mikir di Aurila.
1: Aurila, Aurila di mana? Kayaknya kan mudah orang sebut Aurila.
0: Aurelia. Orang itu nyebutnya Aurelia.
1: Oh,
0: Aurila. Iya.
2: Kembali kebalik gitu.
0: Jadi kalau kita tuh Aurila, Aurila Hotel itu posisinya strategis sekali. Kita kalau di jalan disebut jalan utama, ya tinggalan Adonis, Adina Samad lah, Adonis Samad, nomor 232. Yeah. Berseberangan dengan bahasa kantor Basarnas, Palangkaraya. Nah itu titiknya tuh jelas gitu kan. Dekat dengan bandara, ya kan. Jadi orang kalau udah mengarah ke bandara pasti lewat Aurila Hotel.
1: Jadi pusat keramaian ya.
0: Iya, sudah.
1: Ada mall.
0: Nah,
2: ya kan udah ada tuh.
1: Terus ada yang jualan baju.
0: Betul.
1: Pakaian ya.
0: Pakaian sudah.
1: Tinggal daerah situ udah lengkap ya.
0: Jadi kalau untuk masalah keramaian Adonis Samad ini untuk tahun 2026 ini sudah mulai padat gitulah untuk ramai gitu kan. Untuk keramaiannya sudah mulai. Jadi impact-nya pun ke kami Hotel Aurila ini lebih ramai kembali seperti itu.
2: Bantu.
0: Betul.
1: Baiklah, kita lanjut lagi yang biasanya menjadi tantangan bagi pasangan ketika harus ya, menentukan banyak kebutuhan pernikahan sekaligus tuh apa nih yang disiapin sama Aurila Hotel Palangkaraya.
2: Mungkin saya bisa bantu jawab
0: Mas Dika, ya.
2: Bisa.
0: Silakan Mas Dika.
2: Jadi yang paling utama itu adalah venue, tempatnya.
1: Tempatnya.
2: Nah, tempat. Nah, kalau yang untuk yang berikut-berikutnya itu ya kayak vendor-vendor, vendor kayak dekorasi. Pokoknya lah banyak lah, yang penting tuh yang paling utama tuh dia tuh di venue. Nah, jadi untuk teman-teman yang planningnya mau wedding, nah kita mau mengadakan galeri bride tuh di tanggal 29-30. Nah, itu tuh bermaksud untuk ya untuk teman-teman apa untuk lebih mengenal wedding lah. Untuk mempersiapkan untuk mematangkan.
0: Betul.
2: Ya gitulah,
0: lebih tepatnya persiapan ya.
2: Jadi untuk teman-teman yang bingung bisa langsung datang nanti di acara Glory Bride-nya. Jadi kita bisa tanya-tanya tuh untuk teman-teman yang bingung apa sih yang utama yang disiapkan untuk wedding. Nah, itu kita bisa bantu jawab dikarenakan kita juga adalah pengalaman di situ.
1: Oke. Ya. Ada lagi tambahannya nih?
0: Ya, kalau untuk tantangannya itu ya satu ya, biasanya kan sebelum menentukan kebutuhan vendor.
1: Kebutuhan ya.
0: Vendor apa nih yang mau dilibatkan itu biasanya mereka venue-nya dulu, Kak. Karena jadi venue itu kami biasa kalau memang ada ke tim kami Aurila itu ada 3 marketing, saya sebagai leadernya atau sales manajernya, tim saya ada Mas Dika di sales eksekutif dan Mbak Sari sebagai sales eksekutif juga. Jadi di kami bertiga ini mempromosikannya gencar kak ya. Terus yang kedua kami bersedia sebagai mungkin ya sedikit konsultan lah, konsultan pernikahan. Jadi seumpama ada teman-teman yang mau bertanya silahkan, kami free, tidak ada
1: free,
0: tidak
1: ya?
0: Ada berbayar istilahnya kan.
2: Berbayar, ya.
0: Jadi mau tanya-tanya dulu kan biasa mereka venue dulu, kalau venue sudah dapat di kami atau cocok dengan Aurila Hotel, barulah mereka berarti vendor-vendor tinggal ngikutin gitu mas. Itu sih biasa tantangannya sih lebih ke tanggal juga, tanggal kadang bentrok.
1: Iya benar ya, banget
2: sih itu, kalau untuk tanggal.
0: Iya. Jadi makanya untuk teman-teman RRI Pro 2 semuanya ya lebih kalau memang untuk jelasnya silahkan datang hadir di Galeri Bright di tanggal 29-30 Agustus. Di sana kita bisa tanya-tanya dan juga banyak benefitnya lah.

0: Ya ini kan udah jalan 6 tahun ya.
1: Betul.
0: Konsep pernikahan yang paling banyak diminati oleh masyarakat Palangkaraya. Paling banyak
2: konsepnya ya. Lebih ke ini sih. Iya. Tradisional sih.
0: Tradisional.
2: Tradisional dikarenakan untuk pasangan-pasangannya ini kan ada yang di luar Kalimantan, luar misalnya kita kan budayanya kita Dayak tuh.
0: Iya.
2: Ada yang Jawa lah, ada yang ini. Nah, jadi si orang tua kedua belah pihak ini biar adil tuh mereka tuh mengambil lebih ke tradisional sih mas.
1: Masing-masing ininya. Masing-masing pama pihak laki-laki dan pihak perempuannya. Ada juga di tempat kami pernah Mas Dika ya, kita ada wedding pasangan laki-lakinya ini dari California. Tapi
2: asing.
1: Jadi acaranya tuh lebih ke acara Dayak.
0: Acara
1: untuk adatnya acara Dayak disitulah. Jadi kami juga menawarkan paket yang untuk adat ya mas ya. Jadi paket-paketnya tuh beragam, jadi bisalah kita tanya-tanya kembali seperti itu.
0: Untuk kapasitas dari gedungnya.
1: Gedung ya.
0: Ada beberapa pilihan nih.
1: Kami untuk wedding itu kami pastikan hanya ada dua yang
0: inilah, ada dua,
1: yang
0: ya?
1: Representatif yang untuk acara ya. Jadi yang satu ballroom besar itu kapasitas untuk full orang di dalam itu 800. Full dalam satu waktu.
0: 800
1: orang dalam satu waktu. Tapi kalau namanya kita wedding ya Mas Dika kan selama ini ya kita mobile lah. Jadi mobile orang itu kan keluar masuk. Jadi undangan itu bahkan kami pernah juga yang sampai 2000 pack.
2: Betul.
1: Iya, 2000 pack itu pernah di ballroom kami. Terus yang kedua kami ada aula tadi ballroom namanya Orchid ya, Orchid Ballroom. Terus yang kedua aula tulip. Aula tulip ini biasa digunakan untuk acara nikah adat.
0: Acara nikah adat
1: atau intimate wedding.
0: Iya. Oke.
1: Iya, jadi intimate wedding kan mungkin yang hadir nih seratusan orang. Terus dan mereka itu benar-benar intimate itu di dalam semua orangnya. Diam semua, tidak ada lagi tamu selain yang hadir waktu itu.
0: Baik ya. Nah, untuk waktu. Nah, kalau waktu ya, kadang kan yang namanya acara itu tidak sesuai waktunya.
1: Betul.
0: Malah jadi lama gitu kan ya. Nah, apakah ada tambahan biaya ya?
1: Kalau untuk waktu pastinya ada.
0: Ada ya.
1: Tapi kan kita menyesuaikan juga karena di tempat kami banyak fleksibilitasnya mas. Jadi mungkin teman-teman, banyak fleksibilitasnya di aula.
0: Oh ada.
1: Jadi seumpama kan kita betul 8 jam. Tapi dalam pelaksanaannya seumpama kita dua sesi nih, akad resepsi atau pemberkatan resepsi. Jadi setelah sesi pertama kita bisa break dulu dan ballroom pun hitungannya break.
0: Itu.
1: Jadi seumpama kan 8 jam nih di hari
0: kebijakan
1: H.
0: Gitu ya.
1: Ya kan kita punya kebijakan seperti itu. Jadi kita break waktu break 1 jam ya sudah kita anggap 1 jam itu break, bukannya kita waktu berjalan tidak. Jadi seumpama oh penggunaan waktu sebelumnya 3 jam berarti masih sisa 5 jam. Itu dilanjut lagi setelah break.
0: Baiklah.
1: Gitu sih.
0: Betul. Jadi ada kebijakan ada, ya pastinya. Dari pihak hotel sendiri
1: ada.
0: Buat teman Pro 2 yang udah gak sabaran lagi nikah, merit ya. Hubungi keluarga terdekat ya. Oke. Ngomongin break nih teman Pro 2 kita bakal break dulu ya.
1: Siap.
0: Jadi buat teman Pro 2 jangan lupa untuk ikut komentar, ikut chat juga di 0811523924 ya, dan juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download RRI Digital sekarang juga. Selain dengerin radio, teman Pro 2 juga bisa ya dengerin playlist-playlist keren, lagu-lagu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara.
3: Kamu masih mendengarkan Sore Ceria. Sore Ceria, obrolan insightful setiap sore.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Baik teman berdua, tadi kita udah ngobrol seru ya. Oke, dengan teman kita ya, dari Aurila Hotel bersama Kak Edi dan Kak Dika. Ngomongin tentang melihat bahwa persiapan pernikahan memang membutuhkan banyak yang namanya pertimbangan. Ya, nah jadi untuk membantu calon pengantin ya mendapatkan lebih banyak referensi dalam satu kesempatan ya, hadirlah yang namanya Galeri Bride 2026 di Palangkaraya. Jadi konsepnya apa saja yang bisa ditemukan, teman berdua kita akan bahas lagi. Ya, tadi udah ngebahas mengenai kebutuhan pengantin. Oke, kita masuk mengenal Galeri Bride 2026. Tapi aku mau pengen ini dulu ya, biar lebih jelas nih, Bride Galeri Bride 2026 itu gimana nih konsepnya?
1: Jadi untuk konsepnya itu kita mungkin ya, orang dulu familiarnya tuh wedding expo.
0: Ya,
1: jadi wedding expo itu kan setelah kami konsultasi ya kan beberapa penyelenggara, ternyata wedding expo itu sudah ada HKI-nya. Nah, jadi setelah HKI itu ada, pernah juga sebelumnya kan ada bride market. Nah, dan itu pun sama, sudah ada yang punya. Nah, untuk Palangkaraya kita ajukan lagi namanya Galeri Bride. Jadi konsepnya itu mengumpulkan semua vendor untuk acara wedding khususnya, dan kita di situ ada semacam jasa untuk konsultasi semua vendor, termasuk kami Hotel Aurila. Jadi silahkan kalau memang toh mau mengadakan wedding, datang. Karena di situ kami mengusung menyatukan lah semua vendor-vendor atau bergabung di acara namanya wedding. Wedding itu kan nggak cuman hotel aja sebagai tempat atau venue, tapi kan ada beberapa vendor-vendor lainnya. Gitu kan. Di situ lah terakhir konsep kami sounding dengan rekanan kami. Kita bisalah bikin namanya Galeri Bride ini.
2: Wedding expo.
0: Oke. Itu juga termasuk yang melatar belakanginya.
1: Betul.
0: Jadi, iya kan?
1: Banyak faktor yang apa sih ya, istilahnya tuh orang ingin membuat acara tapi masih bingung. Saya harus kemana dulu? Nah, jadi di dalam Galeri Bride ini ya kami menyatukan semua visi, semua misi itu satu, bahwa orang itu hadir di Galeri Bride itu dipermudah. Mereka kan konsultasi dulu, jadi tidak yang istilahnya apa datang itu harus langsung jadi deal atau tidak. Tapi ya kalau mengdeal di hari itu ya adalah benefitnya itu.
0: Iya benar-benar. Jadi gitu teman berdua ya. Jadi buat kamu yang mau datang nanti di Galeri Bride 2026, sampai habis ya dengerin obrolan kita. Ini udah pasti pada panas nih. Kapan acaranya? Tunggu dulu ya. Kita belum selesai. Jadi nantinya gimana nih, calon pengantin atau pengunjung, apa aja yang bisa ditemukan di sana di Galeri Bride 2026?
2: Yang paling ini sih lebih ke wedding market ya kita tuh.
0: Wedding market.
2: Nah, wedding market. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan wedding, untuk persiapan, nah di situ tersedia semua untuk teman-teman. Dan juga nilai plusnya itu teman-teman juga bisa dapat jikalau teman-teman hadir di wedding expo nanti, Galeri Bride nanti itu, teman-teman akan dapat benefit yang lebih banyak lagi dari harga yang ditawarkan, yang memang harga asli dari vendor. Jadi kita untuk Galeri Bride kita mengusulkan untuk apa, semua vendor itu memiliki diskon, kasih diskon lah lebih tepatnya. Terutama juga kami sebagai Aurila. Nah juga kita kan ada beberapa nih paket nih. Ada yang 225 pack, ada yang sampai 500, ada juga yang sampai 1000. Nah kalau untuk diskon-diskonnya kita tentu ada lah nanti. Kalau ya teman-teman ini hadir. Kepo bisa lah hadir nanti. Nah, lebih tepatnya Galeri Brad nih, lebih tepatnya wedding market gitulah.
0: Okay. Kita ada komentar nih yang datang di 0811523924, datang dari Kak Nisa di Jalan Cilikriut kilometer 8. Hai Bang Ranap. Aku rencananya mau nikahan. Semoga ya. Tapi mau pengen nanya dulu nih soal baju pengantinnya. Apakah di sana juga sudah tersedia?
1: Sudah, untuk vendor di acara nanti itu sudah lengkap kita. Jadi kita mulai dari awal WO. Semua WO yang ternama lah di Palangkaraya itu ikut andil. Ya kan? Terus dari MC pun kita sudah ada sounding-sounding MC-MC-nya ya kan, yang terlibat di event-event wedding itu. Kita kasih share juga. Terus gaun, mua, entertain ya kan, lighting, dan untuk kayak
2: stall
1: ya,
2: itu stall tuh kayak
1: cake stand, juga sama ada juga cake. Lengkap kita segitu.
0: Lengkap ya, ya lengkap. Jadi semua, ya
1: semua ada kok.
0: MC-nya juga udah ya, ready, ada, ya.
1: Jadi banyaklah apa vendor yang kami undang dan mereka berpartisipasi karena antusiasmenya kan banyak Mas Ranap ya. Cuman kami batasi, kami itu hanya sekurang lebih sekitar 30-an aja yang kami untuk vendor ya.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Aku jadi penasaran juga nih, mau nanya vendor-vendor ini ya berasal dari Palangkaraya atau dari luar kota?
1: Palangkaraya.
0: Palangkaraya.
1: Lebih ke Palangkaraya. Kami
0: wow, bangga dong ya.
1: Oh iya.
0: Bangga dong kita nih ya. Gua usah jauh-jauh ya. Gak jadi usah. Yang presenternya, yang nyiapin riasnya, yang nikah, ya, pasangan yang mau merit nih udah semuanya
1: sudah,
0: asli dari orang Palangkaraya. Palangka. Ya, jadi mantap konsepnya nih.
1: Ini konsep kami kan ingin memperdayakan SDM yang ada di Palangkaraya.
0: Palangkaraya.
1: Jadi kenapa kami mengadakan acaranya Galeri Bread ini? Ini dialah bahwa kami ingin mengumpulkan orang-orang yang di belakang layar. Kan orang taunya kan, wah bagus dekorannya. Paling nanya dari mana? Mungkin ada yang nggak nanya juga dari mana ya, tapi hanya sebatas, oh bagus dekornya, bagus, terus riasnya bagus. Nah kita nggak tahu nih hasil karya siapa ya kan. Nah disitulah kami ingin teman-teman ayo kita hadir ke Aurila Hotel, ke ballroomnya, lihatlah ya kan, di dua hari itu dilihat, silahkan mau pilih yang mana silahkan. Seperti itu.
0: Iya, oke. Okay. Teman Prodo yang udah gabung di 0811523924, sabar dulu ya. Kita ini ada pertanyaan khusus yang udah disiapin. Iya. Ntar enggak bakal habis nih. Aku ntar bakal bacain deh ya. Janji. Nah, jadi berarti selain melihat berbagai pilihan kebutuhan wedding ya, pengunjung juga bisa bertemu dan berkonsultasi langsung dengan vendor tadi.
1: Betul.
0: Nah, jadi vendor dan kebutuhan wedding ya, ini seperti apa nih yang akan hadir nantinya?
1: Ya, mereka akan dua hari itu akan menampilkan semua kelebihan dari vendor-vendor tersebut dengan benefit-benefitnya dan harga bersaing.
0: Yeah.
1: Ya kan? Jadi teman-teman yang mau menikah kan bisa mengestimasi lah dari A sampai Z-nya itu berapa gitu kan, termasuk venue kami Aurila Hotel ini berapa sih budgetnya. Jadi kan pas pulang dari situ, dari acara, selesai acara, jadi ada hitungannya. Atau ya syukur-syukur di dalam dua hari itu mereka sudah finalisasi langsung ke DP. Deal di hari itu banyak benefitnya lagi. Harga bisa bersaing.
0: Itu salah satu keuntungan bagi calon pengantin yang datang langsung ke pameran.
1: Betul,
0: nantinya.
1: Betul.
0: Ya. Dibandingkan mungkin mencari kebutuhan atau vendor satu persatu ya.
1: Betul. Jadi kalau di situ kan vendor sudah kumpul, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi di satu tempat hanya enggak keliling pun enggak berapa lama gitu kan. Paling keliling hitungan menit lah. Jadi sudah enak sih, kami siapkan tempat yang representatif untuk acara wedding expo lah. Kalau orang kan taunya tuh wedding expo. Nah, kami merubah jadi galeri bride.
0: Iya. Biar enggak orang bilang tuh ya copy paste kan.
1: Betul. Iya, karena kan kalau kita pakai nama itu bisa di somasi.
0: Somasi juga
1: ada yang
0: punya udah
1: masalahnya.
0: Jadi ini udah pakai bahasanya dari Aulia Hotel.
1: Betul.
0: Ya. Udah berapa kali sih 2026 nih ya? Apakah di 2025 juga ada?
1: Kami perdana untuk tahun ini.
0: Oh, oke.
1: Ya kan? Jadi karena sebelumnya kami masih mengkonsep. Jadi kami masih cari masukan-masukan dengan beberapa rekanan ya yang berkecimpung di dunia perweddingan atau istilahnya ya WO gitu kan, vendor-vendor itu kami sharing-sharing lah. Karena kan kebetulan mereka pun andil juga ya. Ya kami ucapkan terima kasih kepada vendor-vendor yang sudah bekerja sama selama ini dengan Aurila Hotel, karena mereka pun ya ada andil istilahnya, Kak, coba lihat dulu venue di Aurila. Jadi kami terbuka saja istilahnya, kan mereka mengarahkan melihat karena mungkin ya kita namanya vendor punya penilaian, Mas. Aurila representatif untuk wedding umpama besar ya kan. Terus tempatnya dari segi loading ya. Loading untuk dekor tuh kami lebih enak. Kami tidak naik gedung lagi gitu, Mas. Situ sih plusnya kami.
0: Iya. Oke, untuk tempat acaranya tuh aku masih belum ini, ngeh banget. Itu di lantai 1 ke lantai berapa?
1: Kami lantai 1.
0: Lantai 1.
1: Iya, jadi kami itu gedung Hotel Aurila itu memanjang ke belakang. Jadi mungkin ya, mungkin teman-teman RRI Pro 2 mungkin lihat Aurila tuh kecil. Mohon maaf, saya
0: dari depan keliru. Kalau aku mau pengen berangkat ke bandara ini nih, kalau sebelah kiri kan ya. Arah bandara tuh. Oh ini kok kecil gitu.
1: Kecil.
0: Ternyata memanjang.
1: Memanjang ke belakang. Jadi parkiran kami pun ada, parkiran kamu di belakang itu ada tanah khusus untuk parkiran untuk acara di ballroom. Jadi teman-teman kalau memang masih ragu-ragu, cek aja dulu, buat janji dengan kami, sales-sales marketing Aurila Hotel, mau ketemu, cek ballroom silahkan. Kami dengan senang hati membantu teman-teman untuk meyakinkan diri dulu. Kadang kan orang, oh di Aurila ada ballroom, ah kecil. Nah mohon maaf, mungkin itu pandangan yang aula yang tulip ini. Nah sekarang kami ada orchid ballroom, ini memang konsepnya besar. Banyak keuntungannya, ballroom kami sudah dilengkapi dengan videotron. Sudah. Dan kalau acara di kami itu kita benefitnya salah satunya free videotron.
0: Free ya.
1: Free.
0: Jadi para pengunjung nantinya tuh jelas melihat.
1: Betul.
0: Ya, konsep pernikahannya bagaimana.
1: Benar.
0: Jadi dari sorotan-sorotan kamera tuh mewah banget.
1: Betul. Ya. Jadi konsep pelaminan untuk sekarang itu kan memang lebih apa ya, dominan digital sih, Mas. Digitalnya sekarang main kayak kan istilah bahasa sekarang tuh, kalau pas pengantin masuk nih kayak wedding entry atau apa kan, kita kadang istilah bumper lah. Bumper dep. Jadi kesannya tuh megah.
0: Iya.
1: Kan dibantu dengan kondisi gedung kami tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Tingginya ideal lah istilahnya kan, untuk kategori dekor tuh masih ideal untuk gedung itu, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Itu sih pas untuk kalau sound system nih, menggelegarnya pas.
0: Menggelegarnya.
1: Betul.
0: Oke. Kita masuk ke peran dari Aurila Hotel. Mungkin ini udah sedikit tadi diceritakan. Betul. Ya. Galeri Bride 2026 ini berlangsung di Aurila Hotel Palangkaraya. Nah, betul. Kalau boleh tahu seperti apa juga keterlibatan dari Aurila Hotel dalam event ini? Ya. Karena ini tadi baru 2026 ya.
1: Betul, betul.
0: Dilaksanakan.
1: Betul. Jadi memang kami ini perdana. Jadi 2005 kami mulai konsep.
0: Konsep ya.
1: Bukan konsep lagi, sebenarnya sudah ada semacam bentuknya gitulah, acaranya seperti apa, tapi kami sebut konsep acara ya. Jadi kami goalsnya ini di tahun ini gitu. Hmm. Jadi tahun ini hasil dari ya survei-survei kami sebagai marketing itu kan apa sih yang dicari, pasti kan bisa menarik klien-klien itu datang ke Aurila. Hmm. Jadi dari 2025 kita konsep, 2026 ini kita laksanakan.
0: Yeah.
1: Dengan bantuan partner kami juga. Hmm. Ya kebetulan kan partner kami ini yang sudah mumpuni di bidangnya. Hmm. Seperti itu.
0: Oke, okay, jadi boleh dikatakan tuh ya tahun-tahun sebelumnya belum ada vendor-vendor khusus ya yang menangani wedding ini.
1: Wedding party. Untuk wedding banyak aja Mas Dika ya. Wedding sih banyak. Jadi hanya kami ini kan acara ini mengumpulkan mereka. Jadi biar bahwa warga Palangkaraya, khususnya teman-teman Pro 2 nih, istilahnya jadi tahu bahwa kan di Palangka nih banyak vendor-vendor yang sudah
0: berpengalaman
1: lah pastinya kan, dari WO sampai ke wedding cake-nya pun kita ada gitu loh. Jadi tidak usah khawatir lagi gitu kan. Teman-teman istilahnya mau wedding, yang penting kan kita sesuaikan dengan kemampuan. Jadi kami pun sama, di Aurila itu kami menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman.
0: Baik ya. Teman berdua, menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Melalui Galeri Bright 2026, calon pengantin ini bisa mendapatkan berbagai referensi wedding dalam satu kesempatan ya, termasuk bertemu langsung dengan vendor. Nah, selain berbagai pilihan kebutuhan wedding, tentu ada juga penawaran yang menarik selama pameran nanti berlangsung.
1: Betul.
0: Nah, jadi seperti apa promo yang bisa didapatkan dan apa yang perlu dipersiapkan nanti ya buat para calon pengantin. Ya, jadi kita nanti bakal ngobrol lagi ya, ngomongin tentang promo-promo yang menarik ya buat teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.
3: Kamu masih mendengarkan Sore Ceria. Sore Ceria, obrolan insightful setiap sore.

0: Teman Pro 2, kita kembali lagi dalam dialog interaktif Pro 2 RRI Palangkaraya sore ceria. Tadi kita kan udah mengenal Galeri Bright 2026 ya, dan berbagai hal yang bisa ditemukan buat calon pengantin. Sekarang kita bahas lagi mengenai penawaran yang hadir selama pameran nanti. Oke, kita ke Kak Edi dulu ya. Nah, selama Galeri Bright 2026 berlangsung, ada berbagai diskon dan promo wedding spesial kan ya?
1: Betul.
0: Jadi bisa diceritakan seperti apa nanti penawaran yang bisa didapatkan oleh para pengunjung nantinya?
1: Ya, kalau untuk sebelum pameran aja, sebelum wedding ini, kita memang sudah ada sih promo-promonya gitu mas ya. Jadi promo kami itu untuk paket wedding dimulai dari 5 juta.
0: 5 juta?
1: 5 juta. Dari 5 juta sampai kelipatannya.
0: Kelipatannya.
1: Ya, jadi banyak sekali. Ini belum masuk ke Galeri Bright ya. Ini sebelum. Jadi
0: menarik
1: kalau
0: ya,
1: untuk yang bonus di Galeri Bright-nya, kami ada ekstra lagi. Jadi biar teman-teman biar tahu ya, datang di Galeri Bright. Karena kalau kita share di sini kayaknya kurang abdol lah,
2: ya
1: kan?
2: Ya.
1: Iya, bonus-bonusnya kan sayang gitu kan. Soalnya kalau yang kami dari awal aja yang
2: sebelum
1: basicnya lah, istilahnya dari 5 juta untuk 40 pack. Ya kan? Itu bertahap, jadi kan ada yang paket 40 pack, 130 pack, 225 pack, 500 pack, 1000 dan pelipatannya lagi 1500 ya, itu sudah banyak sih. Sudah banyak benefitnya gitu kan. Ditambah lagi kalau hadir di Galeri Bright dan juga deal di hari itu, kami ada bonus ekstra.
0: Wow, banyak banget bonusnya.
1: Dua hari itu. Jadi deal nih, seumpama kan tanggal 29 datang, terus tanggal 30 nih deal dengan kami. DP dulu ya. DP tanggal dulu itu sudah dapat bonus ekstranya lagi. Bonus ekstranya lumayan loh mas. Itu mungkin kalau dirupiahin lumayan lah.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan. Karena kita kasihnya berupa fisik gitu kan. Jadi akan membantu di apa teman-teman di hari H gitu. Itu benefit kami.
0: Ya. Nah, buat promonya ini berlangsungnya pas masa pameran.
1: Betul. Jadi kalau promo yang untuk yang di Galeri Bright ini, deal di 2 hari ini, 29 dan 30 Agustus, itu tetap akan berlaku di tahun depan. Yang penting deal dulu,
0: deal
1: atau
0: dulu,
1: DP dulu, tanda jadi dulu dengan kami. Di tahun ini tetap itu berlaku di 2027. Jadi teman-teman tidak usah khawatir harga akan naik kalau istilahnya sudah DP.
0: Sudah
1: tidak
0: DP.
1: Kalau sudah DP, harga yang berlaku di 2026. Jadi gak usah lagi berpikir, wah kalau DP sekarang nanti berubah di tahun depan. Tidak lah. Kita harus profesional. Jadi DP kan hari ini 2027 acara tidak masalah. Tetap harga di 2026.
2: Pas acara itu sih pas di tanggal 29 dan 30.
1: Ya, dua hari itulah.
2: Jadi misalkan datang di hari itu tuh, tapi weddingnya di tahun depan, nah itu kita masih bisa. Nah, tujuannya itu sih kita mengadakan.
1: Betul.
2: Tapi kalau misalnya udah lewat di tanggal itu, nah kemungkinan yang ekstra bonus tadi kita
1: hilang.
2: Ada lagi. Jadi
1: kembali
2: kita
1: lagi
2: normal lagi nih untuk paket-paket yang sebelumnya.
1: Jadi paket-paket yang sudah kami share itu kan paket normal istilahnya kan, walaupun sebenarnya itu promo mas.
2: Betul.
1: Mas Renat istilahnya jadi udah promo, tapi untuk di dua hari itu di acara nanti Galeri Bright, kami kasih ekstra bonus lagi. Disitulah jadi kalau teman-teman bisa deal di hari itu, kenapa tidak gitu kan. Silahkan langsung di booth kami di Aurila Hotel.
2: Sama ada bocoran nih ya. Kita kalau misalnya udah fix di hari itu, udah DP, kita bisa langsung test booth.
1: Betul.
2: Test booth ini yang sering apa, yang paling utama lah, yang apa, kalau misalnya makanannya enak kan dicari tuh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kepo makanan Aurila tuh gimana sih? Nah, gitu. Kita langsung bisa Test food nanti kalau misalnya teman-teman yang mau wedding DP gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Adil lah lebih
1: DP tepat. Tanggal dulu gitu kan apa merasa cocok nih dengan Aurila.
2: Iya.
1: Yeah. DP langsung
0: deal.
1: Kita ya, kita ya, langsung test food silakan.
0: Iya.
2: Dan untuk di tanggal itu kita untuk DP-nya ringan aja kok. 1 juta aja dulu.
0: 1 juta aja.
2: 1 juta aja dulu.
1: Tanggal dulu.
2: Jadi kita misalnya diskon-diskon itu misalnya udah DP 1 juta nih. Nah, Kakak sudah dapat.
0: Iya.
1: Betul.
0: Oke. Sayang banget ya tinggal beberapa menit lagi perjumpaan kita. Enggak kerasa banget kalau ngomongin tentang promo-promo ini ya. Oke, jadi boleh berikan sedikit tips apa yang sebaiknya diperhatikan oleh para calon pengantin nantinya ya yang mengunjungi pameran. Kadang kan mereka bingung gitu ya.
1: Betul.
0: Dalam beberapa pilihan tuh pasti ada nantinya. Gimana nih tipsnya?
1: Tipsnya pertama ya kita list dulu di rumah. Ya kan kebutuhannya apa? Kebutuhan di acara itu kan beragam ya, Mas Ranep ya. Jadi tidak bisa kita samakan. Saya kebutuhannya dengan Mas Dika nih acara contohnya ya. Itu pasti berbeda. Jadi alangkah baiknya kita ada dua opsi. List pertama contohnya yang full istilahnya full vendor nih. Full vendor dengan venue. Terus yang satunya lagi kita saya kebutuhannya ini tidak terpakai. Nah itu. Nah, kalau sudah punya list barulah kita datang di tempat kami di acara 2 hari itu di tanggal 2 hari itu. Di situ bisa kita cuma WO-nya dulu nih. Ada WO beberapa booth, silahkan sharing-sharing dulu.
0: Iya.
1: Kita curhat-curhat sedikit lah maksudnya dalam artian keinginan saya seperti ini gitu kan. Jadi tidak masalah gitu loh. Enggak usah kita nih kalau mau acara, kalau kita memang pakai jasa WO ya, itu harus kita terbuka. Karena mereka yang akan melaksanakan operasional acaranya. Jadi namanya teman-teman sebagai calon pengantin itu hanya istilahnya mungkin duduk manis lah. Ya mestika ya. Duduk manis aja gitu kan. Jadi tidak yang pusing kesana kemari, yang penting kan
2: tahu beres gitu.
1: Betul, tahu beres. yang penting kan sesuai dengan keinginannya seperti apa itu.
0: Nah, teman perdua, jadi tidak harus sudah memiliki konsep pernikahan yang matang ya untuk datang ke Galeri 2026.
1: Betul.
0: Ini ya Bride 2026 buat yang masih mencari inspirasi pun bisa datang ya melihat berbagai pilihan dan mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan pernikahan yang sesuai. Nah, Pedi dan juga Kakak yang di sebelah ya, Kak Ika, kelewatan terus dari tadi gitu kan ya. Tapi udah jelas juga ya. Kak Ika juga udah menjelaskan dari awal pertengahan dan ini mau berakhirnya nih.
1: Iya
0: ya,
1: ini.
0: Wah nggak terasa sekali.
1: Terasa baru 5 menit ya.
0: Mungkin betul. Bisa kapan-kapan lagi ya ngobrol seru di program Sore Ceria ya. Oke, kita belum masuk tadi ya, biar lebih jelasnya Galeri Bride 2020 ini akan berlangsung kapan dan di mana. Nah, secara itu. Singkat nih.
1: Singkat ya. Mungkin kalau untuk pelaksanaannya itu yang pasti ya. Karena kami yang hadir di sini ya pasti Aurila Hotel.
0: Di Hotel Aurila,
1: Jalan Adonis Samad nomor 232, Kota Palangkaraya.
2: Ya. Tempat di aula
1: Torchit Ballroom.
2: Kalau di situ tempatnya.
0: Jam pelaksanaannya mulai dari pukul.
2: Kalau untuk jamnya kita sih ini persiap yang harusnya di jam 10. Nah, lebih tepatnya biar buka semua nih untuk vendornya kan lagi persiapan tuh. Nah, seharusnya kita tuh startnya dari jam 10. Tapi karena dilihat-lihat untuk ini ya, apa persiapan-persiapan jadi jam 12. Jam 12 sampai jam 10 malam.
1: Betul.
0: Oke.
2: Okay. Nah, expo biasa aja sih.
1: Iya. Jadi mungkin teman-teman bisa ya hadir di tanggal ya. Oh, tanggalnya belum kan, Mas? Kita ulang lagi ya.
0: Tanggalnya?
1: Tanggalnya belum Mas Dika.
2: Oh iya,
1: 29 dan 30 Agustus 2020.
2: Hari lagi nih.
1: Hitungan hari nih.
2: Hitungan hari aja lagi nih. Hari Sabtu nanti.
0: Sabtu, Minggu.
1: Jadi mungkin teman-teman bisa hadir, kami tunggu kedatangannya di tanggal 29 dan 30 Agustus di Aurela Hotel. Kami tempatnya di Borum ya Kak ya, teman-teman. Jadi parkirnya silahkan langsung aja ke samping Mas Ranap. Jadi jangan parkir di depan hotel. Mungkin nanti penuh itu parkiran di depan. Langsung aja ke samping itu parkiran Borum. Dan itu dekat parkiran dengan Borum itu dekat kok. Kita jalan kaki aja dekat sekali itu.
0: Ya untuk masyarakat yang datang nanti ada biaya masuk?
1: Kita
0: atau terbuka untuk umum
1: itu
0: kan
1: free
0: ya?
1: Free lah.
0: Free kan?
1: Free.
0: Ada ada konsumsi dulu di sana nanti kita disediakan.
1: Kalau konsumsi ada, tapi berbayar. Iya, jadi di sana pun ada. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum maksudnya kita kan sudah free nih, silahkan kami undang semua masyarakat Palangkaraya, khususnya mungkin kalau teman-teman di luar Palangkaraya silahkan hadir di tanggal 29 dan 30 Agustus ini di Aurela Hotel. Kita bertemu di Orchid Ballroom dalam rangka Galeri Bright. Untuk idealnya jam teman-teman hadir di sekitar jam 2 siang sampai jam 10 malam. Silahkan di waktu itu teman-teman hadir konsultasi dengan dari pihak hotel Aurela, dengan vendor-vendor gitu kan, karena di hari itu banyak sekali benefit yang didapat kalau deal di tanggal itu, 29 dan 30 ya kan. Terus untuk teman-teman ya mungkin yang haus atau lapar, kami ada tenan. Jadi kami Aurela Hotel menyiapkan tenan untuk makan dan minumnya. Silahkan, dengan harganya pun ya inilah, nggak terlalu mahal lah gitu kan,
2: nggak pasti
1: harganya nggak terlalu mahal, tapi hasil karya hotel gitu.
0: Nah kalau teman Pro 2 ingin mendapatkan informasi lebih lanjut ya mengenai Galeri Bright 2026 bisa mengikuti informasi ya melalui media sosial Aurela Hotel Palangkaraya.
1: Betul ya, silahkan. Di sosmed kami banyak. Kadang di situ juga ada nomor admin sales atau juga mungkin nomor-nomor kami bertiga, saya, Mas Dika dan Mbak Sari juga di share. Silahkan hubungi aja. Konsul-konsul free aja. Aman. Tidak ada biaya dikenakan.
0: Ya, baik, terima kasih untuk Kak Edi, Kak Dika.
1: Terima kasih Mas Rana dan tim RRI Pro 2 ya Palangkaraya yang sudah membantu kami istilahnya kan
2: promosi
1: ya. Mempromosikan lah, mengkampanyekan istilahnya acara ini. Semoga kedepannya kita lebih sering-sering berkolaborasi.
0: Ya, silakan untuk menghubungi pihak yang di sebelah.
1: Oh, gitu ya. Siap. Aman, aman.
0: Aman ya.
1: Sudah disiapkan.
0: Ya, jadi sekali lagi teman Pro 2.
1: Siap.
0: Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dialog hari ini ya. Dari obrolan bersama KE Edi dan Kak Dika, kita bisa melihat bahwa mempersiapkan pernikahan membutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari konsep, venue, vendor, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Galeri Bright 2026 ini bisa menjadi salah satu kesempatan bagi calon pengantin untuk mendapatkan berbagai referensi wedding dalam satu kesempatan. Bertemu dengan vendor, berkonsultasi ya, sekaligus juga melihat berbagai penawaran yang nantinya tersedia di sana. Galeri Bright 2026 akan hadir teman Pro 2 sekali lagi pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2026. Betul. Yang dimulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di Aurela Hotel Palangkaraya. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang mempersiapkan pernikahan atau punya keluarga dan juga teman yang sedang mencari berbagai kebutuhan wedding, ini bisa menjadi Galeri Bright 2026 sebagai salah satu tempat untuk mencari inspirasi dan referensi. Terima kasih kepada Kak Edi dan juga Kak Dika ya sebagai sales manager.
2: Iya.
0: Dan juga sebagai sales eksekutif ya. Bangga sekali Ranap Tobing ya. sudah hadir di studio Pro 2 FM, teman terbaik yang ada di Palangkaraya.
1: Terima kasih.
0: Ya, saya Ranab harus menutup dialog ini ya. Dialog interaktif Pro 2 RRI Palangkaraya. Sampai jumpa lagi di Pro 2 FM, teman

Itu dia obrolan sore ceria untuk hari ini. Terima kasih udah nemenin waktu santai kamu. Selamat melanjutkan aktivitas sore dan tetap semangat. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Lagu dari Sogi Borneo yang teman produa Asma Librasi. Ya gimana dong yang sekarang lagi keenak badan karena kabut asap yang masih menghiasi langit-langit dan juga di sekitaran kamu, sampai baunya tuh terasa banget ya masuk ke dalam kamar dan rumah kamu. Jadi buat teman pro 2 penting sih ya harus pakai masker di dalam rumah juga iya, apalagi kalau mau pengen pergi keluar dari tempat kamu, yang mau pulang dari kantor, dari kampus, dari mana aja, jangan lupa pakai masker. Aku tuh kayaknya merasa nyaman banget ya pakai masker dalam beberapa hari ini. Jadi tenggorokan tuh gak merasa kering, nalan juga enak, hampir sih sempat mau sakit gitu ya. Tapi aku selalu bilang jangan sakit dong, aku masih mau nemenin teman pro 2 dulu gitu ya. Oke, yang udah mulai capek ya karena beban kerja tuh udah udah kamu lewatin ya, udah jangan lupa nikmati aja makanan minuman favorit kamu, mungkin sama teman-teman ya, nyantai dulu ke kafe, ke warung kopi ya, atau mau olahraga ya mat olahraga aja. Yang sekarang lagi di jalan hati-hati ya, jaga keselamatan kamu dan juga orang lain karena hidup sehat tuh makin jadi lifestyle juga saat ini teman pro 2. Industri alkohol ini malah disebut, tahu gak sih, kehilangan 13,5 triliun. Menarik juga ketika makan banyak, orang mulai lebih sadar sama apa yang masuk ke tubuh dan memilih untuk mengurangi konsumsi alkohol. Jadi tren hidup sehat makin populer. Ya, perubahan gaya hidup ini bukan cuma soal olahraga atau makan lebih clean. Banyak orang juga mulai lebih mindful soal tidur, kesehatan mental, dan membatasi hal-hal yang bisa berdampak buruk kalau dikonsumsi berlebihan. Memang kalau ngomongin berlebihan tuh gak bagus ya, jadi kamu harus bisa menakar, membatasi asupan makanan dan minuman yang masuk. Sama seperti kalau kamu tiap hari ketemuan sama pacar, masih pacaran kan? Bisa-bisa ntar antara kamu sama kekasih kamu tuh bosanan ya. Aduh, hari-hari ketemu, tiap jam ketemu. Padahal ya masih gitu-gitu. Ya oke, tapi perlu diingat, kita balik lagi, angka 13,5 triliun ini perlu dilihat lagi konteks ya dan sumber datanya sebelum dianggap ya sebagai dampak langsung dari tren hidup sehat tadi. Nah, menurut kamu teman pro 2, tren hidup sehat sekarang beneran bikin kamu makin sadar untuk buat mengurangi alkohol atau cuma sekedar lifestyle ya? Oke, kamu bisa jawab sendiri. Tahu kan maksudnya alkohol, bukan alkohol yang buat bersihin luka, enggak ya. Tapi yang tentunya minuman yang bisa membuat kamu mabuk. Nah, itu kayaknya enggak bagus. Jauhin sama yang namanya narkoba, apalagi minuman-minuman beralkohol. Itu maksudnya. Selamat sore buat teman pro 2 yang udah gabung di 0811523924. Aku cuma absen aja, ada Kadara yang ada di Jalan Manggis ya. Daerah mana tuh? Pendengar RRI Digital kali mungkin gitu ya. Manggis tuh kalau gak salah sih daerah pasar. Ada Bang Donald yang baru aja keluar dari ruang kerja, akhirnya puas udah nyelesain segala pekerjaan. Oke, sukses ya buat kamu. Ke Hartina yang ada di Jalan Kutilang. Sore karena semangat terus, aku lagi dengerin radio ya. Anak muda suka dengar radio, is okay, no problem. Aku juga senang dan kamu juga senang dengerin lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara.
hadir di ruang dengar kamu. Ini dia Peter Pan dengan lagunya Jauh Mimpiku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
2: Aduh, Bud, tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus, harga kopi naik, tapi saldo gak nambah-nambah.
1: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
2: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
1: Itu mindset lama, Di. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
2: Tapi kan berisiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
1: Gini-gini, Di. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
2: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
1: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
2: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
1: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
2: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
1: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Kamu masih mendengarkan lagu-lagu enak dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara bareng aku Ranaf Tobing di Sore Ceria. Himbauan kesehatan dan pencegahan kabut asap ya, ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita. Jadi yuk lakukan langkah-langkah berikut untuk melindungi diri kita, kamu dan semua ya. Pakai masker. Nah, teman pro 2 ya. Jangan lupa minum air putih secukupnya ya. Oke, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat ya. Oke, minum air putih secukupnya. Itu penting banget ya dalam kondisi

keindahan alam dari ketinggian. Cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro.

dari pemadam kebakaran yang mereka masih berjibaku ya untuk memadamkan api ya di beberapa titik lokasi yang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ayo untuk kita sebagai anak muda ingatin ya keluarga kita agar tidak membakar hutan dan lahan ya, karena ada beberapa informasi dari media televisi, radio dan juga media sosial ya, ada yang ditangkap atau ya tersangka pelaku pembakaran. Aku jadi kalau ngomongin tersangka tuh jadi gimana, gemeteran dikit gitu ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 ya, berhenti untuk membakar lahan dan hutan. Iya, Palangkaraya ini masih banyak hutan loh ya. Jadi kita harus benar-benar jaga. Selain menjaga konsentrasi mengemudi juga ya, jaga jarak aman, jangan terlalu mepet dengan kendaraan di depan kamu, terutama kalau kondisi jalan mulai padat merayap. Kemudian manfaatkan playlist penjaga fokus ya, mungkin dari Kasongan ya ke Palangkaraya balik ya, jauh banget ya kerjanya di Kasongan atau di Pulang Pisau, Kapuas, pulang balik bolak-balik ya rumahnya di sini. Jadi putar musik dengan tempo yang sedang aja ya, dengarkan obrolan radio kayak sore ini dengan Ranap Tobing ya, agar pikiran kamu tetap siaga tanpa ya bikin terdistraksi ya, kode R ya, jadi jangan sampai kamu kurang konsentrasi ya. Singkirkan gimmick handphone. Nah, ini yang susah banget ya. Tiba-tiba ada cek notifikasi pesan masuk ya. Kamu mungkin lagi marahan sama pacar atau mantan minta balikan. Jadi udahin dulu bermain handphone, simpan ya. Biar kamu tuh bisa fokus sepenuhnya menjadi pengemudi di jalan. Kalau sopirnya nih, kamu sekarang jadi penumpang, sopirnya main handphone, cubit, cubit, cubitan, oh ya, cubit aja atau tegur, tolong dong mas, tolong dong om, tolong dong kak, jangan main handphone di jalan. Ya. Oke, kemudian tarik nafas dan istirahat kalau kamu lelah ya. Emang sih kalau mata udah terasa berat ya fokus mulai buyar, karena udah sering kejadian, karena udah mulai ngantuk gitu ya, tiba-tiba kamu udah bingung, udah di mana nih, padahal lagi mengemudi gitu ya. Jadi carilah tempat aman, rest area, minimarket ya, atau market-market ya yang besar. Mungkin juga SPBU. Nah, buat kamu berhenti ya, kira-kira durasinya 10 sampai 15 menit. Aku doain ya, selamat sampai di tujuan. Kalau lagi naik motor atau lagi naik mobil, ya apapun itu jenis merek kendaraannya, yang penting jaga keselamatan di jalan raya, karena bukan kamu aja ya, orang lain ada di sana dengan kendaraan lainnya juga. Teman berdua, kita dengarin lagi lagu berikutnya dari Rosa, singkatnya Pudar. Kita dengarin aja di Pro 2, teman terbaik.

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitu ya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Ih, kocak lu.

surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita,

0: Mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga. Karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Pendengar, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14 bersama Jamadin Nur SAG dan Sari Tilawah Tri Nur Mulyaningsih. Dan pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allahumma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Dehes, Pergilah Kekasihku. Sudah. Pergi. Ya kalau dia udah pergi, ngapain lagi? Kamu harus sedih. Bahagia dong ya, orang yang selama ini buat kamu pusing 7 keliling itu udah ninggalin kamu. Oke, kayaknya sore hari kamu biar tetap nyaman, segar dan bebas yang namanya burnout ya, setelah seharian beraktivitas. Ya, aku bakal kasih tips menikmati sore ya dengan sensasi dan mental reset. Nah, lakukan physical reset kira-kira durasinya 5 menit lagi. Oh. Nah, berdiri dari kursi kamu, regangkan otot leher dan bahu ya. Lalu kamu cuci muka ya, pakai air dingin. Jangan pakai air panas. Aduh, ini cara paling cepat ya buat ngembalin kesadaran kamu dan mengusir ngantuk di sore ini. Kalau jam segini kamu tidur, hasilnya nanti setelah 1 jam, 2 jam bakal pusing. Kayak orang baru apa gitu ya, baru bangkit dari kubur. Bingung gitu ya, aduh ini gimana nih. Ini kayaknya udah subuh, padahal masih sore ya, malam. Jadi terus ganti playlist musik kamu, kurangi lagu-lagu yang bertempo terlalu cepat dan terlalu berat ya. Pilih playlist pop santai aja atau chill akustik ya, buat menurunin skala stres pikiran kamu. Boleh juga dengan mengatur transisi pekerjaan kalau masih di tempat kerja, kayak orang bank gitu ya, atau di kampus lagi ngerjain sesuatu ya, disuruh dosen catat 3 hal utama yang harus diselesaikan esok hari sebelum kamu menutup laptop ya. Nggak mungkin dong komputer ditutup ya, di off kan. Nah, itu benar ya. Cara ini bikin otak kamu berhenti ya memikirkan beban kerja saat kamu nanti perjalanan pulang ya. Perlu juga membatasi cairan dan cemilan karena menghindari kopi berat di atas jam 4 sore ya, agar kualitas tidur malam kamu nantinya tidak terganggu. Ganti dengan air putih aja, air putih hangat, teh atau buah segar ya, buat mengganjal perut sebelum makan malam. Jangan cuma taunya buah langsat yang sekarang harganya kembali lumayan mahal ya. Tunggu mau ke coklat-coklatan baru ya, ada harganya 13.000. Aku langsung ke situ bakal ya beli ya. Tapi kalau di harga 25.000 nanti dulu ya. Besok-besok aku bakal datang lagi ke pasar buah ngelihat itu buah langsatnya udah mulai gimana gitu. Yuk kita beli. Tapi kita duain dong ya teman Pro 2 yang lagi jual-jualan jual buah segar, semuanya ludes habis. Jangan kita doain nunggu buahnya keriput. Ya aduh, gak bagus banget sih Ranap nih. Oke, kamu bisa keluar sejenak, sempatkan jalan kaki kira-kira 10-15 menit untuk menghirup udara luar ya, tanpa menatap layar handphone. Kalau sekarang Palangkaraya kabut asap kan, kamu bisa keluar dengan menggunakan masker ya. Bukan masker wajah, masker ini, aku juga lupa masker apa namanya. Ya masker, ya masker kosmetik. Oke, teman Pro 2, itulah beberapa tips menikmati sore ya untuk kamu agar tidak burnout ya setelah seharian beraktivitas. Coba kalau kamu burnout ya, mikirnya pasti mau pengen resign, keluar. Padahal ntar kalau udah resign baru nyesal, aduh kenapa ya aku kemarin keluar dari pekerjaan. Ya ternyata sekarang ini tahu gak sih ya, susah nyari kerja. Jadi sebelum kamu resign keluar, mikir dulu deh ya 1000 kali boleh. Lagu dari Tiara Adini, teman Pro 2, kita akan dengarkan di ruang dengar kamu dengan Kupu-Kupu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh

0: ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

Ya jadi gitu ya teman Pro 2. Keren dari sebuah studi kasus di Inggris Raya yang melaporkan seorang remaja yang berusia 17 tahun mengalami kebutaan permanen akibat neuropati optik nutrisi. Pola makannya yang hanya mau mengkonsumsi kentang goreng, roti putih, sosis, dan makanan olahan selama bertahun-tahun, yang menyebabkan tubuhnya itu mengalami defisiensi akut vitamin B12, zinc, tembaga, dan vitamin D. Ya. Definisi nutrisi esensial ini memicu atrofi saraf optik, yaitu kondisi di mana sel-sel saraf penghubung antara mata dan otak mengalami mati total. Jadi kerusakannya bersifat permanen karena penanganan medis baru dilakukan setelah jaringan saraf mati, ya. Jadi buat teman Pro 2 sih sebenarnya enggak usah dihentikan, tapi dikurangi mengkonsumsi ya makanan-makanan junk food, ya. Hai Jang. Sore ini lagi bingung ya. Seseorang pergi kemana entah kemana tanpa ngasih tahu gitu ya. Sama seperti lagu dari Firly tadi, Dinda di mana? Mungkin dia ngambek sama teman Pro 2 yang cerewet. Ketemuan langsung ya, langsung ketemuan aja tuh bawaannya marah-marah gitu. Kamunya sih perempuan itu tuh maunya dimengerti, dia tuh main perasaan. Jadi kalau ketemu tuh ya kasih bahasa-bahasa yang romantis, ya kan, apalagi besok libur. Nah ya, besok tanggal 25 Agustus ya, kamu harus tahu memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Ini berdasarkan SKB 3 Menteri. Jadi bahwa nanti habis acara ya Maulid Nabi, ajak temannya begitu ya untuk sholat bareng gitu ya, mengikuti ibadah itu ya, biar ya mengerti ya kan, satu hati. Sore hari ini yang lagi habis mandi, wah udah kelihatan segar ya. Dan juga buat teman Pro 2 yang habis sakit atau sekarang masih dalam kondisi lemah, sedang berjuang buat pulih ya dari penyakit, semoga cepat sembuh ya, bisa ceria lagi, bisa main lagi bareng teman-temannya. Ya, istirahat itu penting, jangan lupa minum obat ya.

teman berdua, sekarang saatnya kita dengarkan info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Sudah terhubung di ujung telepon, silakan kakak untuk laporan cuaca buat besok hari. Info cuaca. Halo. Halo. Iya, kita belum tersambung ya dengan baik. Kita coba lagi. Halo, selamat sore kak. Halo, selamat sore. Oke. Ternyata masih ada gangguan teknis nih. Baiklah, kita coba lagi.

0: Ya baik Kak, silakan laporan info cuaca buat besok hari.
1: Info cuaca. Terima kasih, selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Selasa 25 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada pagi hingga siang hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Baik, selamat sore buat Kak Ihsan yang sudah menyampaikan info cuaca. Terima kasih dari BMKG Palangkaraya. Kita akan kembali menemani teman Pro 2 di sore ceria.

Finansial teknologi adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagu yang cocok banget diputerin sore ini jelang malam ya, dari Iris, Menari. Lepaskan bebanmu, gitu kan ya. Jadi tergantung kita sih, ya gimana cara buat kamu bahagia, melewatin segala masalah yang ada. Semua orang tahu ya, kamu punya masalah dan orang-orang di sekitar kamu juga punya masalah. Tapi mereka tuh nggak ngelihatkannya ke orang-orang di sekitar ya, profesional aja, nikmati aja setiap prosesnya gitu. Teman berdua tertawa ternyata punya hubungan menarik ya dengan kesehatan mental dan kualitas tidur. Sebuah meta-analisis yang menggabungkan 10 penelitian dengan total 814 partisipan yang menemukan bahwa intervensi berbasis tawa dan humor ini dapat membantu menurunkan gejala kecemasan dan depresi, juga meningkatkan kualitas tidur pada orang dewasa. Jadi gitu ya, temuan lain juga yang menunjukkan tawa dapat mempengaruhi respon stres di tubuh kita, karena sebuah meta-analisis terhadap 8 studi yang menemukan bahwa intervensi tawa spontan ini berkaitan dengan penurunan kadar kortisol, hormon yang terlibat dalam respon tubuh kita terhadap stres. Jadi ketika stres dan ketegangan berkurang, kondisi tubuh kita dan pikiran ini bisa menjadi lebih rileks. Ini dapat ikut mendukung kondisi emosional dan prosedur tidur yang lebih baik. Tapi bukan berarti tertawa itu bisa menggantikan terapi atau pengobatan ya. Karena dari penelitian ini lebih tepatnya menunjukkan bahwa tawa dan humor berpotensi menjadi aktivitas pendamping aja yang sederhana sih untuk mendukung kesehatan mental kamu. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang bikin kamu tertawa lepas, ternyata manfaatnya mungkin lebih dari sekedar bikin suasana hati menjadi lebih enak. Aku juga kadang gitu ya, tertawa sendiri ingat hal bodoh apa gitu kan ya, atau jadi buat dosa sendiri ya, ngebayangin sesuatu apa gitu, kenangan masa lalu ya, waktu sekolah dulu ya, jadi buat tertawa ya, lelucon-lelucon-lucu, atau nonton film-film yang bertemakan komedi. Nah, aku senang ya nonton kayak gitu daripada nonton film horor, film sedih ya, bakal nambah lagi stresnya gitu. Baiklah teman berdua, inilah dia lagu dari Silent Seven. Bukan Semai Project ya. Kita dulu pernah dipopulerkan sama Silent Seven dan di remake sama Semai Project.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat. Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal temenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo. What's up bro?
2: Hai.
0: Hai.
2: Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada projekan-projekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya,
0: setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau dari bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi

0: Nah, gila asli. Like, bener. Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
1: Gen Z-nya
0: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
1: Iya sih, bener sih.
0: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Kayak lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
1: Bener-bener kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Iya. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima. Gitu
0: bener, kan. Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hip-dut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
1: Betul.
0: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
1: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi ya, gitu kan. Udah bener, banyak bener banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
0: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop. Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
1: Iya.
0: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
1: Benar.
0: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar-pendengar gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
1: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
0: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
1: Okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya. Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
0: Ini sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
1: Yes.
0: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
1: Yes. Benar.
0: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya? Kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
1: Benar.
0: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
1: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
0: Benar.
1: Dan bisa masuk gitu.
0: Benar.
1: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
0: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun 2 tahun abis itu udah gitu loh.
1: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
0: Benar.
1: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
0: Sangat. Aduh, effortnya gila.
1: Effortnya sih kacau sih.
0: Benar.
1: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
0: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
1: Pribadi.
0: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji karena laki-laki itu yang dipegang
1: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya, selain tangannya.
0: Iya, selain tangannya. Itu
1: selain tangannya kan?
0: Iya
1: kan?
0: Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
0: Perdana.
1: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat.

YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: 2000. tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Benar. Alright, ngomongin soal album apa berarti album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini.
0: Mm-mm.
1: Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih
0: sebenarnya. Oh, okay.
1: Tentang akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: Oh, I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh.
0: Okay.
1: Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana? Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
0: Okay.
1: Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana.
0: Okay.
1: Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen banget ngarapin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
1: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia
0: nggak gamon gitu ya.
1: Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang, kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Itu sih. Okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: bener. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan, dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu,
0: aduh. Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Okay.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, okay, nih gue bakal narok ini lagu apa, narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Okay. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, ketebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh. Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata sih.
0: Totonyes. Jadi gak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu,
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
3: Halo.
2: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
3: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
2: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
3: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
2: Okay, I see, yeah. I see.
3: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
2: elegan gitu ya?
3: Apa kamu?
2: Gitu. Asik.
3: Kamu.
2: Oke, akhirnya memasukkan unsur
3: blues ini. Ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
2: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya, ada elegannya.
3: Iya, gitu sama ya. Kayak Papa mau ikut.
2: Asik. Mama pulang ya.
3: Aduh, bahaya, berat.
2: Bener. Oke. Okay.
3: Jadi dari situlah
2: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
3: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
2: Okay.
3: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang lo udah cabut kok, tapi kok lo masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
2: Benar.
3: Oh gue kayak ya udah lo nanyain kayak gitu ya, gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
2: Bener.
3: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
2: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
3: Bener.
2: Bodoh ini.
3: Bener.
2: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
3: Kalau yang gue sampaikan adalah ya, walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
2: Benar.
3: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu
2: sih,
3: loh.
2: Bener sih.
3: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
2: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
3: Iya benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
2: Benar.
3: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
2: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
3: Iya.
2: Benar kan?
3: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
2: Yes.
3: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
2: Benar.
3: Wanitanya 70.
2: Benar.
3: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
2: Benar.
3: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
2: Yes, itu definisi saling melengkapi.
3: Betul.
2: Itu namanya baru adil sebenarnya.
3: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
2: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
3: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
2: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
3: Iya
2: gitu kan?
3: bener.
2: Saling melengkapi.
3: Apalagi pulang gitu kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
2: Bener.
3: Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
2: Betul.
3: Komunikasi lebih penting.
2: Kompromi juga penting.
3: Nice.
2: Itu asik.
3: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
2: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lo harus mengikhlaskan. Lo paham gak pertanyaan gue?
3: Oh, paham.
2: Oke.
3: Gue bisa jawab itu.
2: Oke.
3: Jadi assalamualaikum.
2: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok gini ya.
3: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal, tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
2: Oke.
3: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
2: Benar.
3: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
2: Benar.
3: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
2: iya sih.
3: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya.
2: Yeah.
3: Aduh, gue lagi kayak gini lagi nih.
2: Benar-benar.
3: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah, lu kejar, tapi tetap tahu resikonya apa.
2: Yes.
3: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
2: Yes.
3: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
2: Benar.
3: Capek sendiri nantinya.
2: Yes, benar.
3: Kalau tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
2: Tahu-tahu jadi album gitu.
3: Iya, itu saya. Itu saya.
2: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
3: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
2: Yes.
3: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang kita mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
2: Oh wow. Oke.
3: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
2: Buset, cepet tuh.
3: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
2: Kacau sih bro.
3: Makanya di
2: kacau
3: semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
2: Widih.
3: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
2: Bener.
3: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
2: Bener.
3: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
2: gokil.
3: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
2: bener.
3: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
2: I see. Oke, berarti gimana experience lu, atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
3: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih
2: rekaman nih. Gas ayo.
3: Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih maunya Raka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia.
2: Bener-bener.
3: Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
2: Oke.
3: Okay. Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih aku.
2: Iya, iya, iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
3: Iya, bener,
2: kan.
3: Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
2: Bener, bener.
3: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
2: Itu
3: kan?
2: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka,
3: ngomongin
2: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih berangkat sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Karena pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif ya, nih.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuma membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Nah, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue gak mau sesuatu, gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra si Hombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang lu. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, bener, tapi bener. Visualnya
0: okay.
1: Itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi okay. Ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu okay. Minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke, okay. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giustiraka.
0: Oke.
1: Okay. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giustiraka, YouTube juga sama Giustiraka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, okay. Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya, bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Gusti. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu.
0: Thank you Produ. Alright, terima kasih juga teman Produ udah seru-seruan malam hari ini dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Giustiraka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Let's go. Barengan sama Aspi di pukul 20 ya, lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan senang banget tentu saja bisa menjumpai teman Pro 2 lagi. Dan sekarang udah di tanggal 24. Wah. Sempat gak nih kita ketemu lagi minggu depan di Agustus ya teman Pro 2? Yang pasti senang banget bisa menjumpai teman Pro 2 lagi tentu saja. Dan kali ini kita hadirkan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Jadi buat teman Pro 2, jangan galau malam hari ini, tenang ya. Karena kita banyak sekali program-program seru untuk menemani malam hari teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Buat teman Pro 2 yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan buat teman Pro 2 yang sedang beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas aja. So, mari kita mulai Jaga Malam hari ini dengan Jam Kos, jamnya obrolan santai. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa nih yang di sini pengen hidupnya kayak kupu-kupu teman Pradua? Ya, awalnya dari ulat ya. Mungkin enggak begitu dipandang, terus dianggap hama, terus tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu. Kayaknya banyak banget ya. Pasti banyak banget dari kita yang pengen banget berubah dari yang mungkin sebelumnya baik ya menjadi lebih baik lagi. Ya, banyak banget pokoknya teman-teman dua yang perlu kita bahas di jam kos malam hari ini. Karena malam hari ini ya sih mau ngomongin soal manifestasi teman-teman dua. Jadi buat teman-teman dua mungkin yang belum tahu ya, manifestasi itu adalah sebuah proses ya, proses mental saat seseorang ini mengubah pikiran dan juga keyakinannya dari kenyataan melalui fokus, afirmasi dan juga visualisasi yang positif. Wow. Jadi manifestasi dalam ranah psikologi ya, ini berakar pada konsep bahwa pikiran ini mampu untuk mempengaruhi tindakan dan juga hasil yang diterima oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk prinsip utamanya dari manifestasi ini adalah bahwa apa yang dipikirkan secara konsisten bisa menjadi kenyataan baik secara sadar maupun tidak. Oleh sebab itu teman-teman dua, menjaga pola pikir positif dan juga mempunyai keyakinan yang kuat terhadap tujuan itu hendak dicapai ya, ini jadi faktor penting untuk bisa menjadi keberhasilan sebuah manifestasi.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Let's go. Kita tadi baru aja ditemenin sama Mr. Fajira. Ini musiknya keren banget ya. Tapi malam-malam gini kayaknya bikin merinding gitu. Enggak apa-apa ya. Ini masih malam Selasa ya. Baru juga mulai weekdays, masa udah mau klinik-klinik nanti ya. Kalau mau klinik-klinik itu di zona gelap. Ya, Teman Pro 2 itu hari Sabtu sama hari Minggu ya. Pantangin aja terus buat Teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke. Okay? Dan kali ini kita masih ngomongin soal manifesting. Kalian pernah enggak sih punya manifesting yang akhirnya manifestasinya itu terwujud ya Teman Pro 2? Nah, kita ngomongin soal manfaatnya dulu deh sebelum kalian mungkin bisa mempertimbangkan apakah udah punya manifestasi atau belum ya. Jadi manifestasi ini bukan hanya sekedar harapan kosong Teman Pro 2, tapi punya manfaat yang dapat dirasakan dari berbagai aspek ya. Jadi ya, yang pertama itu meningkatkan rasa percaya diri. Jadi dengan mempercayai bahwa kamu ini bisa mencapai satu tujuan, ini akan lebih kamu akan lebih yakin terhadap kemampuan diri kamu sendiri. Keren banget tuh. Jadi bangun rasa percaya diri, bangun PD-nya dulu Teman Pro 2 ya. Terus meningkatkan fokus dan juga produktivitas. Di mana manifestasi ini membantu banget Teman Pro 2 untuk bisa lebih fokus pada tujuan dan juga menghindari gangguan-gangguan yang tidak perlu ya. Selanjutnya ya, menarik peluang positif. Jadi dengan pola pikir yang positif Teman Pro 2, kamu ini bisa lebih terbuka terhadap peluang baru yang akan datang ya. Selanjutnya ya, meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi pikiran positif ya dan juga keyakinan pada masa depan ini dapat memberikan dampak positif pada kesehatan mental kamu Teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah mengurangi stres dan juga kecemasan. Jadi kalau kamu punya kebiasaan untuk berpikir positif dan juga yakin terhadap hasil yang baik, ini akan membantu kamu untuk mengelola stres dan juga kecemasan kamu Teman Pro.

0: merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: Kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
1: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
0: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
1: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
0: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
1: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
0: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

Dan masih barengan sama Spi, terus aja mana-mana teman Pro 2 ya. Dan kita masih dalam nuansa kemerdekaan. Kan nuansa kemerdekaan sampai nanti tanggal 30 Agustus dong ya. Lihat aja nih dekorasi-dekorasi di belakang Spi ya, mungkin yang lagi nonton di TikTok ya. Jangan lupa Spi juga lagi live di TikToknya Pro 2 dari Palangkaraya teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal manifesting di jamnya obrolan santai di jam kos di malam hari ini ya. Tapi sebelum itu mau ngasih tahu dulu nih buat teman Pro 2, karena ini kan udah tanggal 24. Itu artinya tinggal 6 hari lagi nih menuju penutupan untuk pendaftaran Bintang Radio Indonesia RRI Palangkaraya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang punya bakat menyanyi, yang punya bakat nyanyi terpendam, nah ini adalah saatnya untuk menunjukkan pesona dan juga kualitas vokal kamu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia tentu saja ya. Jadi Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ya. Di mana ajang ini terbuka untuk umum ya. Jadi buat warga negara Indonesia tentu saja, warga Kota Tetik Palangkaraya dan sekitarnya, putra maupun putri ya berusia 16 sampai 25 tahun per 8 November 2026 ya teman-teman Pro 2. Ini adalah kesempatan emas kamu untuk bisa bersinar. Caranya kalian tinggal tunjukin aja KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau juga akte kelahiran ya. Ya, terus juga kalian diwajibkan untuk punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif sejenis ya. Dan buat peserta wanita terutama perlu digarisbawahi bahwasanya tidak dalam keadaan hamil ya teman Pro 2. Dan ini yang paling penting nih, jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @bintangradio.id dan juga @rr_palangkaraya. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok @bintangradio.id serta subscribe ya, ikuti kanal YouTube kita di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Palangkaraya Production. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya pendaftaran ini hanya sampai tanggal 30 Agustus 2026 dan kamu bisa mendaftar langsung untuk datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1, setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat di Taman Pro 2 di pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi lebih lanjut bisa hubungi aja kontak person yang sudah tersedia di 0822 5482 9195. Sekali lagi di 0822 5482 9195 atas nama Aldi ya. Jadi raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

Dan teman-teman berdua, ini saatnya saya pamit dulu dari Jam Call. Sekarang kita akan beralih ke cerita cinta pukul 21 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus barengan sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: pasti di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi.

0: Tadi pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih dijaga malam, masih barengan sama Aspi juga buat teman-teman Pro 2. Dan Aspi masih live di TikToknya Pro 2 dari Palangkaraya buat teman-teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request-request lagu cinta, ini saatnya ya. Tinggal buka WhatsApp kita di 0811-523-924 ya. Ini nomornya di 0811-523-924. Bisa juga mampir ke Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya atau lewat Instagram kita. Buka aja Instagram story kita. Udah ada question box yang harus disediain, jadi tinggal diisi aja di situ, sebutin judul lagunya, nama penyanyinya, terus kalau menitip-nitip salam juga boleh banget. Kira-kira cerita cinta hari ini kita mau ngomongin apa, tungguin aja. Dan ini saatnya Aspi bilang selamat datang di Cerita Cinta.
1: Pukul 19 waktunya Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan masih bareng sama Aspi, teman-teman teman Prodo. Aspi suka banget sama lagu Marshmello dan juga Jonas Horner ini ya teman Prodo. Ini gara-gara jadi ada satu konten kreator gitu, dia fotografer, dia ngonten dan selalu pakai background ini, background lagu ini dan itu terngiang-ngiang teman Prodo. Kalian pernah gak sih kayak gak suka satu lagu? Ya, enggak mungkin lebih bukan enggak suka tapi enggak tahu. Tapi karena sering mendengarkan lagu itu, akhirnya jadi suka. Ya, itu awalnya cuma biasa aja ngeliat denger lagu ini, tapi ketika Hasbi nonton terus tuh konten kreatornya konten-kontennya dia kan, dan dia selalu menggunakan background ini dan lama-kelamaan kayak oh asik juga ya. Jadi suka banget sih sama lagu ini sekarang ya. Nah, kalau Tomrono punya enggak sih lagu-lagu favorit ya yang mungkin mau di request di malam hari ini bisa banget ya. Yang di TikTok juga yang lagi mampir bisa, yang mau gabungan bareng sama kita bisa langsung ke WhatsApp kita 0811523924 nomornya ini. 0811523924 Facebook kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau Instagram kita di @RRI_Pro2Palangkaraya tentu saja. Oke. Okay. So, buat teman Pro 2 dimanapun kalian

0: Bolehkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal. Bahkan, tentang keputusan kecil

ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan ada Everything You Are ya, lagu wajib nih kalau sepi lagi siaran ya. Everything You Are menemani kita hingga pukul 21.33 menit waktu Indonesia Barat ya, sebuah persembahan dari Hindia yang lagunya ini seru banget ya. Ini masuk ke istilah Haspi sih, Haspi pengen banget sih sekali aja nyanyiin lagu ini langsung sama Hindia ya teman-teman. Ya, seru banget ya kalau kita punya favorit song dan juga favorite musician juga ya. Tapi teman Prodo tenang saja ya. Ya malam hari ini kita juga akan menemani teman Prodo dengan musisi-musisi favorit kalian, dengan lagu-lagu favorit kalian seperti Kak Yeni Dot Lindawati yang gabungan bareng sama kita di Instagram ya. Malam Kak, request lagu Fajar Nor yang Salah Apa Aku. Makasih. Thank you Kak Yeni Dot Lindawati ya. Terus juga ada Kak In Dot Blue One ya. Halo Kak, mau request ya Salah Apa Aku Fajar Nor. Makasih. Siap. Kompak banget nih Kak Yeni sama Kak In Blue ya. Oke, jadi satu lagu dulu Aspi akan bacain, dan buat teman berdua yang mau gabungan bisa langsung ke WhatsApp kita 0811523924. Kak Aspi cek dulu deh di WhatsApp ya, ada enggak yang gabungan. Belum ada ternyata yang gabungan ya. Jadi mau gabungan di WhatsApp bisa di 0811523924, sekali lagi di 0811523924. Facebook kita di Produer dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @rriPro2PLK, di @rri_Pro2Palangkaraya. Oke, okay, jangan kemana-mana. Ada Salah Apa Aku darinya Fajar Nor. Let's go.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan berisiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Nostalgia bareng Project Pop ya, sama Produa yang baru aja kemarin bikin konser mereka ya. Dan Aspi jujur iri ya. Aspi tuh tumbuh berkembang ya dengan lagu-lagunya Project Pop ya. Pokoknya dan untuk The Music of My Country. Terus juga ada Goyang Do You. Pacarku Superstar. Ada juga bukan Superstar. Banyak banget lagu-lagu. Ada Marah-Marah, Metal Versus Dugem. Tapi kalau yang sih paling ingat itu adalah Dangdut Is The Music Of My Country. Yay, Dangdut Is The Music Of My Country. Nah, ini salah satu lagu favorit Aspi lah ya. Kalau di ini sama ini, kalau kalian tahu dulu mungkin waktu kayaknya anak-anak 90-an pasti tahu deh lagu Bukan Superstar ya. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Wah, itu lagunya juga benar-benar, apalagi jadi soundtrack serial Abdel dan juga Temon ya. Wah, ini benar-benar kayak wah keren banget sih. Project Pop tuh enggak ada matinya buat Aspi pribadi ya, teman-teman. Meskipun secara personal udah berkurang ya. Tapi menurut Aspi pribadi mereka tuh punya apa ya, sesuatu yang magis tersendiri lah. Pokoknya dimanapun kalian, generasi berapapun kalian, kalian pasti tahu sama lagu-lagunya Project Pop ya. Dan buat kalian semua teman Produa, karena kita udah di pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, gak lengkap rasanya kalau Aspi gak ngasih info tentang Bintang Radio dulu nih untuk teman Produa ya. Jadi ya, sekarang ini Bintang Radio Indonesia udah mulai mau buka audisi lagi nih teman Produa. Jadi buat kalian semua yang punya bakat menyanyi ya, ini saja kalian menunjukkan pesona juga kualitas vokal kamu di panggung paling bergengsi di Indonesia ini teman Produa. Jadi Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia 2026, di mana ajang ini terbuka untuk umum ya. Jadi buat warga negara Indonesia, warga Kota Palangkaraya dan sekitarnya, warga Kalimantan Tengah ya, silakan daftarkan diri kalian. Yang penting kalian itu berusia 16 sampai 25 tahun per 8 November 2026. Terus kalian bisa buktikan dengan membawa kartu identitas diri yang sah, bisa KTP, bisa SIM, bisa resi KTP, bisa kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akta kelahiran ya teman Produa. Terus ya teman Produa juga wajib banget buat punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang aktif. Nah, untuk wanita, untuk peserta wanita ini dia di garis bawah untuk tidak dalam keadaan hamil ya, dan wajib juga untuk follow akun Instagram kita di @bintangradio.id dan juga di @r_palangkaraya. Follow juga TikTok kita di Bintang Radio ID, serta ikuti kanal YouTube kita di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Palangkaraya Production ya teman Produa. Jadi pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026, catat 30 Agustus 2026 ya. Jadi kalian bisa mendaftarkan diri langsung ya dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husti Tamrin nomor 1 ya. Jadi bisa datang setiap hari kerja mulai dari Senin sampai hari Jumat ya teman Produa, di pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi lebih lanjut hubungi juga di kontak person kita di nomor 0822 5482 9195. Sekali lagi di 0822 5482 9195, atau sama Aldi ya. Dan ini kata-kata pemuka buat teman Produa, raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palangkaraya.

Dan teman-teman berdua ya, untuk penutup kesempatan kita di pukul 21.55 menit waktu Indonesia Barat, sebelum kita beralih ke sleep call, ada yang gabungan di WhatsApp kita, Kak Lara Purnamasari ya. Assalamualaikum, selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktunya Kakak, mau izin request lagu ya. Request lagunya Somber yang Back to Friend Kak. Terima kasih katanya. Oke, siap, lagunya udah kita siapkan. Dan langsung ini jadi lagu penutup kesamaan kita. Jadi buat teman Prodo dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bersama kita di 92,4 Prodo dari Palangkaraya, teman terbaik kamu di Cerita Cinta. Let's go.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, teman overthinking malammu di Pro 2 FM nikmati obrolan santai, penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Rawr.

Dan teman pro 2 di pukul 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Selamat datang di Sleep Call. Tenang banget ya, ini malam hari ini masih bisa menjumpai teman pro 2 dan Sleep masih live di TikToknya pro 2 dari Palangkaraya ya. Jadi buat kalian semua yang mungkin bingung nih mau dengerin kita di mana ya. Nah, buat kalian semua yang mau dengerin kita, kalian bisa ke frekuensi kesayangan kalian di 92,4 MHz ya. Tinggal putar-putar aja di radio kalian ya, dicari aja frekuensi kesayangan kalian. Kalau kalian juga mau dengerin kita lewat digital, bisa di web kita di rri.co.id atau download aja aplikasi RRI Digital untuk lebih memudahkan teman Pro 2. Tapi ada cara, satu cara lagi nih teman Pro 2. Kalian tinggal buka TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya karena Aspi lagi live, jadi kalian bisa dengerin lagu-lagunya juga sambil liatin nanti siaran di malam hari ini, oke? Dan kita buka Sleep Call malam hari ini dengan sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari, sebuah lagu yang Aspi suka banget, selalu ada di nadimu. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman-teman berdua, hidup bagaikan pesawat kertas kata JKT48 ya. Kalau kita dibawa anginnya kayak gimana? Kalau anginnya kencang ya kita bisa terbang lebih jauh. Tapi kalau anginnya enggak ada, ya udah kita langsung jatuh di situ aja, teman produa. Jadi apapun yang lagi teman produa rasakan di malam hari ini, apapun yang mungkin bikin teman produa hatinya sedang gundah gulana, mungkin ada yang juga galau, ada yang mungkin berpikir bahwasanya kenapa sih hidup ini cobaannya banyak banget kayak gitu, kenapa sih harus selalu aku yang merasa tidak bahagia. Tenang teman produa, kalian tuh harus benar-benar ngelihat sekeliling ya untuk bisa bersyukur teman produa. Apa yang kita punya saat ini mungkin adalah hal yang diinginkan sama orang lain. Apa yang kita udah capai mungkin itu adalah sesuatu yang pengen banget orang lain capai ya. Jadi ya namanya juga manusia ya, memang susah banget sih untuk bisa puas akan sesuatu. Tapi ya wajar, yang penting harus mulai belajar. Belajar apa? Belajar bersyukur.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Dan masih bareng sama Aspi, mana-mana teman Pro 2 di Sleep Call pukul 22:38 waktu Indonesia Barat ya. Senang banget tentu saja bisa mana-mana teman Pro 2 di pukul 22 ini ya. Di hari ini udah ke 24 hari kita di bulan Agustus teman Pro 2. Menurut Aspi pribadi ya, ini menurut Aspi pribadi, 2 bulan ke-8 ini, bulan Agustus ini cepat. Gak tahu, kayak sering aja gitu ngerasa ada satu bulan yang lama banget, ada satu bulan yang cepat banget. Kalau menurut Aspi pribadi gak kerasa sih Agustus. Gak tahu, kayak ngerasa cepat aja kayak gitu bulan Agustus. Mungkin, nah Aspi tuh pernah rasanya ngobrol sama teman Pro 2 juga. Jadi kata teman Pro 2 beberapa, enggak kok, bala bulan ini misalnya, waktu itu Aspi ngomongin bulan Juni kalau gak salah. Bulan Juni cepat banget, kalau menurut Aspi lama banget. Nah, jadi beda-beda kayak tiap orang ya teman Pro 2. Karena ada sesuatu yang bikin kita antusias, itu bikin jadinya cepet. Nah, kalau Aspi tuh kayaknya ada sesuatu yang Aspi excited banget, antusias banget, sehingga bikin bulan Agustus ini benar-benar secepat itu menurut Aspi pribadi ya. Gak tahu sih teman Pro 2. Tapi satu sih ya, mungkin di bulan Agustus ini banyak banget kabar-kabar yang tidak mengenakan, terutama buat Kota Cantik Palangkaraya ya teman Pro 2. Huhuhu, yang udah mulai asapnya udah mulai tebal. Tapi Aspi tuh seneng banget kalau malam kayak gini. Malam kayak gini tuh kayak melihat udaranya seger ya teman Pro 2, berangin. Tapi mungkin kalau kita ngomongin soal kabut asap ya, kita harus doain juga para pejuang-pejuang, relawan-relawan yang sedang berjuang untuk madamin api-api, titik-titik api yang banyak banget menyebar. Jadi kalau dari aspek pribadi ya, kalau masalah siapa yang ngebakar atau mungkin apakah itu terbakar dengan sendirinya, ya kita mungkin bantu cari tahu. Mungkin udah terlambat buat nyegah, tapi setidaknya edukasinya ya teman Pro 2. Jadi buat yang punya media sosial, terus share di media sosialnya edukasi tentang kebakaran hutan ini, supaya tahun depan, minimal tahun depan lah ya, itu kita bisa mengurangi dampaknya atau bahkan bisa kita cegah supaya tidak terjadi lagi ya teman Pro 2. Mungkin kalau tahun ini syukur, alhamdulillahnya kalau kata Aspi pribadi tidak parah, dan semoga jangan sampai parah ya teman Pro 2, karena banyak banget teman Pro 2 juga di luar sana yang punya riwayat penyakit pernapasan, hal-hal itu yang bikin kita akhirnya untuk beraktivitas juga tertunda. Kasihan juga ya teman-teman yang sekolah, teman-teman yang kuliah, teman-teman yang bekerja juga nantinya akan terdampak ya teman Pro 2. Ya semoga kabut asap ini segera selesai dah. Jadi ya semoga segera turun hujan juga di Kota Cantik Palangkaraya, karena itu salah satu hal yang kita tunggu. Meskipun ini musim kemarau, gak apa-apa ya, namanya juga usaha ya. Mungkin banyak banget juga yang lagi coba buat bikin hujan buatan, ya semoga bisa bantu turun hujan. Karena beberapa hari yang lalu hasil udah sempat merasakan tuh rintik-rintik, tapi gak hujan ya, gak apa-apa ya. Oke, jadi buat teman Pro 2 kita tetap Sleep Call, masih bareng sama Speedy 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

dan di pukul 22:49 waktu Indonesia Barat. Masih bareng sama Aspi, menemani teman Pro 2, senang banget tentu saja ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, yang mungkin sedang menjalankan aktivitas, selamat beraktivitas saja. Karena sampai malam hari ini ya, mungkin masih ada yang jualan makanan, atau mungkin ada yang lembur, atau mungkin masih teman-teman ojek online juga masih kerja ya. Thank you banget ya, udah terus bekerja keras. Karena bayangin ya teman-teman berdua, kalau nggak ada yang jualan sampai tengah malam kayak gini, kita yang kelaparan tengah malam itu nggak ada penyelamatnya. Kalau nggak ada teman-teman ojol kita yang mungkin masih kerja sampai jam segini, mungkin ya kita pribadi juga. Oke, bentar nih teman-teman berdua, ada kendala di TikTok kita nih, bentar ya. Let's go. Siap dan buat. Oh salah. Ini ya. Dan buat teman-teman dua dimanapun kalian berada ya, yang masih barengan sama Hasbi ya tadi, kalau nggak ada yang jualan sampai jam segini, mungkin kita nggak ada penyelamatnya kalau lagi lapar tengah malam. Kalau nggak ada teman-teman ojol yang mungkin masih kerja sampai jam segini, mungkin siapa tahu ada yang lagi pulang malam gitu tuh, terus nggak ada angkutan, nggak ada kalau nggak ada ojol yang aktif, mungkin bingung ya teman-teman dua. Atau mungkin ya siapapun itu teman-teman dua, kalau mungkin masih beraktivitas hingga malam hari ini, semangat terus ya teman-teman dua, karena itu jadi salah satu hal yang bikin kita jadi makin bersyukur ya teman-teman dua. Bahwasanya ya apapun yang kita lakukan ya saat ini, mungkin ada yang udah santai-santai di rumah, atau mungkin sekarang lagi udah ada yang tidur ya, harus bersyukur sih karena punya waktu untuk beristirahat lebih panjang ketimbang teman-teman Pro 2 yang mungkin sampai saat ini masih belum tidur, masih beraktivitas, masih bekerja ya gitu ya. So terlalu bersyukur ya teman-teman Pro 2, itu kunci dalam menjalani hidup.

0: Roy,
1: lewat sini aja sini, biar cepet.
0: Gak banyak orang ini.
2: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
1: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
2: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
1: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
2: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: Dan di pukul 22 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita akhiri dulu untuk sleep call malam hari ini ya teman Pro2. Thank you banget buat teman Pro2 dimanapun kalian berada udah gabungan barengan sama kita. Dan setelah ini kita akan hadirkan Pro2 playlist menemani teman Pro2 satu jam full tanpa jeda dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus barengan sama kita di 92.4 Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Buat teman-teman di TikTok juga thank you banget udah nemenin Haspi. Ini saatnya Haspi pamit juga. Thank you. Dan kita dengerin dulu yang mau lewat satu ini.
1: Sampai jumpa di sleep call berikutnya ya. Temani malam kamu hanya di Pro2 FM, tempat cerita kamu dengerin teman Pro2.

resensi buku dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Sebuah buku yang mengajarkan tentang kehidupan, karya Daniel Gottlieb, dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri. Lewat buku ini, sang penulis memperlihatkan tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan juga blak-blakan. Buku Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun, cara dan berbagi mengenai hidupnya termasuk kerapuhannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersukacita dalam setiap hal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali persepsi dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan dan juga kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk. Badai mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita, kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pergulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberikan kita perspektif tentang apa yang benar-benar penting dikala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batinnya itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan juga keyakinan kita, serta menginspirasi rasa syukur atas karunia kehidupan yang kita milikin. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Resensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky, bersama saya Supriyandi. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

92 dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengatakan acara siaran pada hari ini, Senin 24 Agustus tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

段。Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kasih sayang dan belas kasihan. Penderitaan datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jangan menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak, yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat, itu akan terjadi.
rasa dendam dijaga dalam pikiran, kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Pertama-tama, jadilah dirimu sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta. Dalam keheningan, kita menemukan jawaban. Dan dalam keheningan, kita menemukan jawaban.

masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman-teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan kata bijak sang Buddha tentang kehidupan. Semoga teman-teman di luar sana yang mendengarkan jadi bersemangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Oke, hari ini bakalan ada Ruspan yang menemani kalian hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya akan ada jazz musik, info-info dan berita update lainnya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspat di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ayo teman Pro 2, siapa yang belum bangun nih? Ayo kita bangun dan kita awali pagi hari ini dengan bahagia dan senang ya, agar kita untuk beraktivitas itu didasari atas rasa nyaman dan gembira. Oke, setelah ini akan ada lagu Seharusnya Aku dari Wijaya 80.

0: berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Ruspen di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, apa kabarnya pagi hari ini nih? Semoga semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan tentunya siap menjalani hari dengan energi yang positif ya. Ruspen ingin menginformasikan bahwa di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ada informasi update. Setelah itu Ruspen bakal menginformasikan juga tentang informasi cuaca pada pagi hari ini. Tentunya setelah ini kalian akan ditemani oleh musik-musik yang bisa membuat kalian relax dan enjoy di pagi hari ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebuah lilin masih akan menyala walaupun apinya diambil untuk menyalakan seribu lilin yang lainnya. Kebahagiaan tidak pernah berkurang karena dibagi. Siddhartha Gautama.

Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat hari Selasa 2020 hari Selasa tanggal 26 Agustus 2026. Kita awali informasi pertama dari panggung sinema Tanah Air, di mana sebuah proyek kolaborasi lintas negara antar Indonesia dan Malaysia siap menghadirkan film bertajuk Munafik Melawan Iblis. Menariknya, walau mengusung kerjasama antar bangsa, karya ini tetap menonjolkan kearifan lokal serta identitas khas Indonesia yang kuat dalam alur cerita maupun pengemasannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu dari kabar layar lebar berikutnya. Keseruan dan riuk pikuk Festival Musik Populer Pesta Pora kini diangkat menjadi sebuah karya film berjudul Operasi Pesta Copet. Film ini merangkai warna-warni keramaian, dinamika penonton hingga intrik unik di balik panggung festival ke dalam sebuah tontonan sinematik yang segar dan pastinya sangat dekat dengan realitas anak muda. Itu dia informasi Pro 2 pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Hai hai teman Produk, kembali lagi bareng Kurus Pandi 92,4 FM Ready Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bagaimana nih, ada yang udah berangkat sekolah, kuliah atau bekerja belum nih? Tadi Ruspan berangkat di pukul 4.30 waktu Indonesia Barat ya, dan udaranya cukup segar dan agak berkabut sedikit ya teman-teman Pro 2. Ya tentunya kita ketahui di Kalimantan khususnya Palangkaraya sedang berkabut asap ya karena kebakaran hutan. Oke, kali ini Ruswan bakal menginformasikan info cuaca untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Info cuaca pada hari ini yaitu diprediksikan udara kabur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya di 24 hingga 34 Celsius nih, dengan kelembapan air itu di 39 hingga 80 derajat Celsius. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana ya, bagi yang ingin beraktivitas, apalagi banyak aktivitas di luar ruangan atau di lapangan, harus pun menyarankan agar memakai masker dan selalu sedia air putih yang banyak agar kita terhindar dari dehidrasi ya teman-teman Pro 2. Contoh kayak Ruspan hari ini ya, Ruspan bekerja walaupun di dalam ruangan ataupun di dalam studio ya, Ruspan selalu membawa air putih. Nah, jadi untuk menghindari dehidrasi. Jadi bagi teman-teman harus pun berpesan tetap menggunakan masker, kalau bisa membawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan dan yang lain-lain. Untuk teman-teman Pro 2 di luar sana harus pun berpesan juga agar kalian selalu menjaga kesehatan dan agar aktivitas kalian tidak terganggu untuk hari-harinya, dan kalian tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Setelah ini ya bakalan ada lagu dari Nina dari Fish. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya.

0: Air banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
1: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
0: Nah, teman Pro 2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

Hai hai teman Produk, kembali lagi bareng aku Ruspan di Produk Palangkaraya, teman terbaik kamu. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya sehat ya, semangat dan siap menjalani hari dengan energi yang positif. Buat kamu yang pagi ini sudah berangkat kerja, sekolah, kuliah atau mungkin masih santai menikmati secangkir kopi dan sarapan nih. Apapun aktivitasnya ya, semoga

semuanya berjalan lancar hari ini. Kadang pagi memang terasa berat ya teman-teman, apalagi kalau alarm sudah berbunyi berkali-kali tapi rasanya masih pengen tarik selimut. Tapi ingat, hari baru berarti kesempatan baru. Jadi gak perlu terlalu memikirkan apa yang belum terjadi. Jalani saja satu persatu hari ini, nikmati prosesnya dan lakukan yang terbaik hari ini. Nah, sambil menemani perjalanan aktivitas kalian, setelah ini akan ada lagu Hitam Tak Menjadi Putih dari Chandra yang akan menemani aktivitas kalian pada pagi hari ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Hai hai, selamat pagi nih teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tak lupa juga ya Ruswan selalu menyapa kalian di pagi hari ini. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya di pagi hari ini. Semoga masih semangat dan tentunya sudah siap menyambut hari yang baru. Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, melihat teman yang sudah punya pencapaian ini itu, sementara kita masih merasa jalan di tempat. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing ya. Kadang hari ini kamu baru bisa menyelesaikan satu hal. Tidak apa-apa nih teman-teman Pro 2. Kalau langkahmu masih kecil tetap berarti. Yang penting kamu masih mau bergerak dan mencoba. Jadi pagi ini jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Teman Pro 2, nikmati prosesnya. Syukuri hal-hal kecil dan kasih kesempatan buat diri kita untuk berkembang sedikit demi sedikit. Dan pastinya perjalanan pagi ini bakal respon menemani kalian di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada musik pilihan, obrolan seru, informasi menarik, dan teman obrol yang siap menemani aktivitas kalian. Dan juga Ruswan bakal nemenin kalian hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, setelah ini akan ada lagu Mungkin di Depan Buram dari It Gitap ya. Siapa sih yang gak tahu It Gitap? Banyak banget ya single-singlenya ataupun lagu-lagunya yang sempat viral di sosial media Indonesia. Oke, inilah sebuah lagu dari It Gitap yang akan menemani kalian pagi hari ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini harus mau tanya dulu nih, siapa yang suka nonton One Piece? Termasuk Rusman sendiri ya, suka nonton One Piece, tapi tidak tahu nih sampai season dan episode berapa. Kali ini Netflix tambah 4 pemain One Piece di season 3. Netflix menambah 4 pemain baru untuk One Piece The Battle of Alabasta, yaitu Emilio Sakuraya, Obed Batadi, Jamie Ward, dan Nabil Khan. Musim ketiga kembali menghadirkan Inaki Godoy sebagai Luffy, McKenius sebagai Zoro, serta para pemeran utama lainnya. Cerita akan berfokus pada konflik di Alabasta dan upaya Luffy bersama kru Topi Jerami membawa Vivi menghadapi Sir Crocodile serta Baroque Ward. Netflix menambah 4 aktor baru untuk serial live action One Piece season 3 yang mengangkat kisah menuju Alabasta. Keempat aktor tersebut akan memerankan karakter Zoro, Toto, Pel, dan Chaka. Emilio Sakres dipercaya sebagai Koza, sementara Emmet Abate akan memerankan Toto. Jamie Ward mendapat peran sebagai Pel, dan Nabil Khan akan tampil sebagai Chaka. Musim ketiga ini memiliki judul resmi One Piece The Battle of Alabasta. Sejumlah pemain utama dari musim sebelumnya juga dipastikan kembali. Bajak laut Topi Jerami akan sepenuhnya kembali. Inaki Godoy akan kembali sebagai Monkey D. Luffy. McKenius sebagai Zoro, sementara itu Emily Root sebagai Nami, Jacob Romero sebagai Usopp, dan Taz Kyler sebagai Sanji. Wow, sangat keren ya teman-teman Pro 2. Bagi penggemar One Piece, wajib nonton nih One Piece season 3 dengan judul The Battle of Alabasta. Oke, itu dia informasi pada pagi hari ini. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini akan ada lagu Diam-Diam Suka dari 3 komposer. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya.

foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram.